60 tahun ke atas kini merangkumi kira-kira 12.6% daripada jumlah penduduk. Jelasnya, angka itu dijangka mencapai 15% dalam tempoh 10 tahun akan datang, sekaligus menunjukkan keperluan untuk komuniti membuat persediaan lebih awal bagi menghadapi perubahan demografi. Umat Islam di Tawau disaran untuk terus memperluas

0: daerah berpotensi besar dalam memperkukuh sektor wakaf. Berikutan kesedaran tinggi masyarakat setempat khususnya golongan usahawan berjaya. Dato' Nizam ditemui selepas program Malam Cinta Rasul sempena Karnival Wakaf Bulan Wakaf Negeri Sabah 2026 di perkarangan Masjid Al-Kausar, Tawau. Dalam program sama, timbalan yang dipertua MUIS, Dato' Ustaz Malai Ali Malaiham Ahmad berkata, sambutan masyarakat Tawau terhadap program berteraskan agama turut amat menggalakkan. Justeru, Tawau menjadi lokasi pertama selepas pelancaran Bulan Wakaf susulan sumbangan besar masyarakat dalam amalan wakaf dan pembayaran zakat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Selain membudayakan gaya hidup sihat, aktiviti sukan komuniti berupaya merapatkan silaturahim serta memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama. Menurut Adun Sungai Manila, Dato' Hazim Tun Musa, penglibatan aktif masyarakat dalam program sukan menyemarakkan lagi semangat kebersamaan, keharmonian dan kekitaan.
2: Kita mahu anak muda untuk mengambil bahagian dan juga di samping itu ada juga masyarakat juga boleh berjual beli dan kita dapat membantu dari segi ekonomi juga. Jadi apa yang penting adalah untuk mengeratkan yaitu silaturahim khususnya di kawasan.
0: Dato' Hazim ditemui selepas menghadiri program Sukan Merdeka Piala HMM di Dewan PPR Muhibah Batu 12 Sandakan. Empat acara dipertandingkan iaitu futsal, bola tampar, sepak takraw dan pertunjukan kereta. Angkatan Pertahanan Awam APM Negeri Sabah komited memperkukuh kesiapsiagaan anggota menghadapi musim monsun termasuk dengan mengadakan latihan bagi setiap zon APM di seluruh negeri. Timbalan Pengarah APM Negeri Sabah Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Erwin Elias L. Warren Kinsui berkata, ia bagi mengasah kemahiran serta menguji ketahanan mental dan fizikal anggota menghadapi cabaran mendepani pelbagai bencana.
3: Teruskan dengan apa juga aktiviti pertahanan awam, bukan dalam tempoh latihan ini saja, tetapi penglibatan kita dalam semua situasi pada masa ini, sama ada kita dalam keadaan aman ataupun kita dalam keadaan bencana pun, APM ini memang berada di barisan hadapan untuk membantu rakyat.
0: Erwin ditemui RTM dalam majlis penutupan latihan Ultra Challenge 2026 peringkat Zon Sandakan di Sandakan. Latihan dua hari itu melibatkan 150 anggota dan pegawai membabitkan 7 cabaran utama. Antaranya rentas halangan, berpagar dan tarik beban dari cerun. Sabah Motor Day 2026 menjadi platform strategik mendekati golongan belia sekaligus menyampaikan mesej pencegahan dadah dan keselamatan jalan raya secara lebih berkesan. Pengerusi skuad anti dadah Sabah Dato' Mazlan Johari Manan berkata, pendekatan berasaskan minat anak muda itu menunjukkan perubahan positif apabila semakin ramai peminat motosikal tampil menyertai skuad anti dadah Sabah. Ia membuktikan komuniti tersebut semakin terbuka untuk bekerjasama dalam usaha menyebarluaskan mesej anti dadah ke daerah masing-masing. Dato' Mazlan ditemui pada program tersebut di Kota Kinabalu. Menurutnya, mesej keselamatan jalan raya turut diberi penekanan sepanjang program bagi membentuk sikap penunggang yang lebih bertanggungjawab. Program seumpama dijangka turut diadakan bagi kelompok belia yang mempunyai minat lain bagi memastikan mesej pencegahan dadah tidak terhad kepada satu kelompok sahaja. Dalam program sama, pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sabah Elmariah Chung berkata, pendekatan kreatif yang selari dengan minat golongan muda penting bagi memastikan mesej pencegahan dadah benar-benar sampai kepada kumpulan sasaran. Katanya penyertaan belia dalam program komuniti lazimnya lebih rendah sekiranya pendekatan yang digunakan tidak bersesuaian dengan minat mereka. Justeru, platform pemotoran dilihat mampu membuka ruang lebih luas kepada AADK untuk mendekati golongan belia secara langsung. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penambahan kursi Parlimen Sabah dan Sarawak perkukuh suara rakyat. Kota Kinabalu berpotensi jadi bandar mesra warga emas di Sabah. Sekian berita tadi disunting Lesia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani.

0: Baik, kita bersama-sama kembali menerusi apa cerita kamu orang.
1: Ya, betul. Apa cerita kamu orang edisi ini 14 September 2026.
0: Hari ini special sikit sebab wajah kita tidak kelihatan. Namun begitu, suara kita masih lagi berkumandang. Dan insyaAllah mudah-mudahan sahabat-sahabat kita di Sub FM, di Kening FM dan juga Serangan FM dapatlah interaksi seperti biasa dengan kita. Dan kita mula nak menyapa terlebih dahulu sahabat-sahabat kita di Labuan FM. Kita ada Shima dan juga Hebri. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Dan selain itu kita nak menyapa juga sahabat kita di Sandakan FM. Kita ada Didi dan juga Kak Nur. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Ada juga kita ada sahabat kita di Keningau FM. Kita ada siapa?
1: Ada Hex di Keningau.
0: Dan juga sahabat kita di Sabah FM.
1: Edwin dan juga Rafi. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum semuanya.
0: Waalaikumsalam. Dan kita harapkan sahabat kita semua di semua stesen sihat walafiat saja pagi ini. Dan seperti biasa juga kita nak pagi ni kita nak buka topik lah sikit dalam cerita apa cerita kamu orang mengenai dengan adakah meminta bantuan itu menunjukkan diri kita lemah.
1: Betul, jadi
0: ini kadang-kadang topik ni sangat hangat jugalah dibincangkan. Pagi ni kita nak tanya jugalah pendapat sahabat-sahabat kita. Betulkah kita minta bantuan ni nampak sangat kita lemah? Jadi untuk mukadimah kita pada pagi ini, rasanya kita nak bersama-sama dengan sahabat kita di Sub FM terlebih dahulu lah.
1: Sama dengan Edwin dan juga Rafiq lah, tanya pendapat kamu. Pernahkah kamu macam merasa macam tu? Contohnya berada dalam keadaan yang susah, jadi mau segan tu minta bantuan dengan orang lain. Itulah menunjukkan, kalau kita minta bantuan ni menunjukkan diri kita ni lemah. Adakah kamu rasa begitu ataupun tidak? Bagaimana pendapat Edwin dan juga Rafiq? Kita tanya dulu.
0: Kami bertengok sini kan macam
4: terpulang pada individu masing-masing lah kan. Sebab tidak semestinya bila kita tengok jenis bantuan tu macam mana, dan tengok situasi macam mana, tempat dia bagaimana. Kalau minta punch out tu agak-agak juga.
5: Direct to the point.
4: Contoh kan.
5: Awas ada kamera.
4: Kadang-kadang kan kita kerja, contoh kerja kan ni kan, contoh kerja luar kan, contoh.
1: Betul.
4: Itu maksud saya, tengok keadaan, tengok situasi gitu kan. Cepat kamu melata.
5: Contoh ni nyata betul kan.
0: Apa chat?
4: Betul. Macam mana? Tidak juga lah menampak kita lemah sebenarnya. Kena rendahkan ego tu juga lah kan. Kadang-kadang kita memeluk, kita hidup ni memerlukan orang sekeliling. Kita tak boleh hidup sendiri. Betul kan? Jadi kita perlukan bantuan juga. Tidak kira bantuan tu kecil atau besar, tapi bantuan tu tetap ada. Itulah cara hidup bermasyarakat sebenarnya. Dengan keharmonian kita kena wujudkan. Bukannya kita hidup sendiri-sendiri dan kita rasa macam kalau minta bantuan tu kita rasa lemah dan kita rasa malu. Tidak sebenarnya. Ikut jenis bantuan jugalah kan. Dan kalau kita mau minta tolong orang, tolong bukakan tayar kan, senat tayar tu, kadang kita tidak cukup tenaga kan. Lagi-lagi macam saya ni badan kecil kan, kecil-kecil comel kan.
5: Lemah lah minta muka tayar pun minta tolong.
4: Contoh. saya suka bagi contoh pagi ni, contoh.
5: Kalau perempuan faham lah, kalau lelaki apalah.
1: Ini lelaki.
4: Tapi ada juga nut kereta.
1: Tapi ada yang tak pandai batu.
4: Ada yang nut kereta tu kan yang belum pernah dibuka kan, susah mau dibuka. Kadang saya pijak-pijak pun tidak boleh buka, contoh. Ya begitulah. Saya suka bagi contoh pagi ni kan. Bagi istin contoh kan. Contoh.
5: Tapi itu selalu ya. Saya kalau dianggap lemah ni,
0: contohnya
5: khususnya lelaki lah kalian. Lelaki ni dia punya ego tu lagi sikit. Kalau perempuan lagi yang tolong tu kan macam, aku ni lemah betul kan sampai perempuan yang tolong aku gitu kan.
4: Kan kadang-kadang kalau backhand pick a ball tu lemah kan.
5: Itu lemah. Tapi itulah, kalau perkara memang sememang yang minta bantuan, tiada masalah. Tidak tidak pun orang katakan kau ini lemah, kau ini. Sebab kadang-kadang perkara tu memang kita minta bantuan betul, dan orang tu yang kita minta bantuan khusus, sebab dia yang tahu, dia yang boleh bantu kita. Lelaki kah perempuan kah, begitulah situasinya. Tiada pun yang menganggap anda itu lemah. Apalah minta tolong sendiri dah boleh bikin kah? Kadang-kadang kita sendiri yang terfikir begitu. Orang tak pun cakap begitu. Kita saja yang
4: padahal orang teringin sangat membantu kita kan.
1: Betul.
4: Jadi bantulah kami kawan-kawan, silakan. kami sudah bertengok ni sama-sama sekarang. Contoh.
5: Padahal betul.
1: Ini sebaliknya tu betul.
4: Jadi istilah sampai pagi-pagi ni kan, Isnin lagi kan, kita kena semangat sikit, kita kena hibur-hiburkan diri sikit kan, contoh kan.
2: Yalah, pagi-pagi ni banyak contoh yang dibagi untuk pembulaan ni. Jadi mungkin dengan apa perkongsian contoh ni dapat memberikan gambaran untuk seterusnya lah. Perkongsian dengan ada kami bantuan menjadikan diri kita lemah ni. Jadi kita terus saja bersama dengan sahabat kita di Laboran FM bersama dengan Syi Wada Hebri. Kita nak dengar pendapat orang macam mana ni. Silakan.
3: Okay, baik, terima kasih. Dengar kau. Okey, kalau saya lah bagi topik kita pada pagi ini, meminta bantuan menunjukkan diri kita lemah, sebenarnya tidak. Dia kena ikut situasi juga sebenarnya. Kadang-kadang kita kena akui juga benda tu kita tidak dapat lakukan. Kena memerlukan bantuan oleh seseorang juga. Tapi bila kita meminta bantuan tu, kita kena tengok jugalah, kenal batas diri dan tahu bila kita perlu berhenti seketika kan. Kadang-kadang kita ni tunjuk kuat je sebenarnya. Ini bukan contoh Rafiq. Ini keadaan sebenar. Kadang-kadang kita tunjuk diri kita kuat, tapi sebenarnya kita memerlukan bantuan orang juga sebenarnya. Kita memerlukan tangan orang juga. Ialah kadang-kadang bila macam kita ni kan penerbit rancangan lagi dalam jawatan kita, bila dalam membuat program tu, kadang-kadang ada orang yang lebih tahu untuk membantu kita. Jadi kita minta pertolongan mereka dan tahu batas kita juga sampai tahap mana.
6: Macam mana Syima? Saya setuju juga sebenarnya. Meminta bantuan ni bukanlah menunjukkan diri kita lemah.
3: Betul.
6: Sebab kita ada tahap kemampuan kita tu kan. Bila sudah sampai sudah tahap di hujung-hujung tu kan, kita kena juga perlukan dapat bantuan orang lain. Mungkin ada yang katanya mungkin nama dapatkan bantuan ni mungkin sebab tidak mahu menyusahkan orang lain sebenarnya. Mungkin macam saya sendiri sebagai selaku anak sulung, kalau yang anak sulung ni dia tahulah memang jenis yang terbiasa berdikari, memang susah untuk buka mulut untuk minta bantuan dengan orang yang lain. Tapi itulah, kita kena kembali kepada pepatah tu kan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi nak tak nak, dalam ada satu-satu situasi tu, memang kita perlu dapatkan bantuan orang lain, dan bukanlah kita lemah sebenarnya.
3: Betul. Kalau kita reflect untuk diri saya sendiri, saya memang suka tolong orang. Tapi
6: suka tolong, betul,
3: ikut hat dia lah sampai mana kemampuan saya boleh tolong sebenarnya.
6: Jangan ambil kesempatan juga lah kan, mentang-mentang suka tolong.
3: Kesempatan kau lepas tangan pula terjangkau kan. Macam tu. Kadang-kadang iyalah, dalam kehidupan kita ni kita mau mencari jalan keluar, bukannya untuk kita menyerah juga dalam kehidupan kita ni.
6: Begitulah sebenarnya.
3: Dari Labuan
6: salah sebenarnya pun.
3: Betul.
6: Okay.
2: Jadi mana kata mesej yang cuba disampaikan tu, kita manusia ni sebenarnya ada limitasi.
1: Betul. Kita kena tahu batas diri sendiri lah kan. Tahu batas diri tu sampai mana tahap kita mampu. Kalau tak mampu, baru kita minta tolong dengan orang lain. Sebab kalau kita minta bantuan dengan orang lain, sesuatu perkara tu jadi lebih mudah, lebih cepat diselesaikan kan.
2: Okey, terima kasih Syima dan juga Hebri atas perkongsian pendapat itu tadi. Dari Labuan FM, kita terbang ke Keningau FM. Kita cuba tanya pendapat sahabat kita Hex pula, bagaimana.
7: Okey, kalau saya setuju juga dengan Hebri dan juga Syima. Kita manusia ni tidak dicipta untuk tahu semua benda, semua orang tahu. Betul. Tidak semua. Jadi kita perlu tahu keterbatasan ataupun kenali batas diri kita sendiri. Kalau kita tidak tahu, buat tidak tahu, dan kita perlukan bantuan orang lain untuk melengkapi kita punya proses pekerjaan ataupun ialah apa yang kita perlukan bantuan. Sebab kadang-kadang kalau ada orang lain minta bantuan, kita boleh saja cakap tiapa saya boleh bantu. Tapi bila kita sendiri yang perlukan bantuan, tiba-tiba kita macam susah betul mau bersuara untuk boleh saya minta tolong, boleh saya minta bantu dan sebagainya. Persoalan ini mungkin sebab mungkin kita rasa menunjukkan kita lemah, tapi itu tidak menunjukkan kita lemah. Kadang-kadang orang yang berani. Orang yang berani minta bantuan itu sebenarnya dia lebih sedar tentang keadaan situasi dirinya sendiri. Dia tahu dia boleh teruskan sendiri, dan dia juga tahu bila mana dia perlu, bila mana kita perlukan bantuan orang lain untuk melengkapi sesuatu itu menjadi lebih baik. Kalau kita pura-pura tahu, akhir dia akan berbalik kepada yang lain juga. Lagilah orang marah kan. Jadi kalau tidak tahu tu, lebih baik awal-awal kita bagi tahu, tidak tahu, dan kita minta bantuan sesiapa, kawan-kawan kita, untuk proses itu menjadi lebih baiklah. Jadi bila kita minta bantuan tu, itu tidak semestinya kita lemah. Jadi itu adalah proses kita mengenal diri kita, kita tahu batas diri kita, dan minta bantuan itu tidak menjadikan kita kurang kuat. Kadang-kadang itulah langkah pertama kita untuk kembali berdiri dengan lebih baik. Itulah. Sekian, terima kasih.
0: Menarik because yang dikongsikan oleh Hex tadi. Yalah, betul lah kan. Salah satu proses sebenarnya untuk melengkapkan diri kita. Sebenarnya itu bukan tanda kita lemah sebenarnya. Bantuan, kita minta bantuan bukan tanda kita lemah, tapi proses untuk melengkapi sebenarnya untuk apa ni orang kata. Yalah, seperti yang Hex katakan tadi, bagaimana kita yang tak tahu, kita akan jadi tahu. Jadi itu bukan salah satu proses dia. Okay, baik. Apapun, terima kasih banyak Hex berkongsian. Dan seterusnya kita kembali ke Sandakan FM. Kita nak bersama dengan Didi dan Kak Nur.
7: Terima kasih and Kayu. Mungkin Kak Nur.
8: Okey, kalau Kak Nur ni, untuk kita meminta bantuan ni bukanlah menunjukkan kita lemah ya. Ia bergantung kepada situasi. Ada yang perlu kita minta bantuan, ada yang perlu kita independent ataupun berdikari ya. Dan mungkin Kak Nur, apapun kalau ada yang WhatsApp contohlah, macam si Rafiq sudah, mesti Kak Nur akan cakap apa yang boleh saya bantu. Selalu ayat itu yang Kak Nur gunakan, apa yang soleh, apa yang boleh saya bantu, itu adalah first word, yang perkataan yang selalu Kak Nur gunakan dalam perhubungan menerusi WhatsApp. Dan untuk apa ni, memberikan bantuan ni memang mungkin itu daripada diri kita sendiri. Macam Kak Nur memang kalau boleh, apa yang boleh Kak Nur bantu, Kak Nur bantu. Apa yang Kak Nur perlu minta bantuan tu, Kak Nur minta bantuan. Tetapi dia bukan kita minta bantuan tu saja-saja, tetapi ada perlu sesuatu tu yang kita perlu bekerjasama. Maksudnya saling melengkapi. Seperti adik-adik Kak Nur cakap tadi, betapa pentingnya kita minta bantuan untuk apa ni, saling melengkapi ya, terutama sekali dari segi organisasi pekerjaan kita di pejabat. Kerana kalau kita hanya pentingkan diri sendiri, ia tidak akan lengkap ya, sekiranya tidak ada bantuan daripada rakan-rakan kita. Jadi kita tidak perlu sombong sebenarnya. Tanamkan diri sentiasa saling melengkapi, bahawa kalau kita rasa kita tidak minta bantuan, bermakna kita bukanlah perfect sangat ya. Kita berlaku sombong tau kalau kita tidak minta bantuan. Tetapi sekurang-kurangnya kalau ada bantuan daripada kawan-kawan, ia akan terlaksana dengan jayanya, insyaAllah ya. Dan apa ni, dari segi berdikari ni pun perlu juga, kerana setiap orang ni perlu adanya sikap yang boleh berdikari tanpa minta bantuan. Yang remeh-temeh tu tak perlulah minta bantuan. Tetapi kalau dari segi pekerjaan dalam pejabat, di rumah pun sebenarnya perlu bantuan tu daripada anak-anak, daripada pasangan, kerana ia tidak akan apa ni, kebahagiaan tu tidak akan tercapai tanpa bantuan dari segi komunikasi ya. Anak dan ibu, ibu dan pasangan. Itu daripada Kak Nur. Bermakna di sini ada dua. Bantuan ni penting dalam sesuatu kelompok, komuniti. Tetapi untuk berdikari juga penting untuk diri sendiri, ada keperluannya. Jadi dua, dua aspek lah yang boleh difikirkan ya, dari segi meminta bantuan ni. Tetapi meminta bantuan tu bukanlah kita lemah ya, bukan menunjukkan kita lemah. Itu daripada Kak Nur.
7: Itu dari Sandakan FM. Terima kasih.
8: Kenapa?
7: Syak. Sudah tukar. Wakil sudah tukar.
9: Memang dibagi bantuan.
8: Itu yang berpasangan. Dan yang belum berpasangan tu mungkin ada perbezaannya.
0: Contoh.
7: Semua cakap tu ya, bagi betul tu.
8: Nak, jangan kau begitu nak.
7: Bukan betul tak? Saya mendengar dan saya menghayati apa juga intipati yang dikongsikan oleh semua penyampai pagi ini. Ya, kita bukan orang bilang pakar ya, tapi kita berdasarkan pengalaman masing-masing kan.
8: Rumusan ya ini sekarang.
7: Dan untuk saya secara pribadi, saya bersyukur kerana saya memang sentiasa dihujani oleh bantuan. Kerana saya percaya buat baik dibalas baik, buat jahat jangan sekali. Dan begitu juga sebagaimana saya menghulurkan bantuan kepada kawan-kawan keluarga, dan bila saya perlukan bantuan tu, saya akan dapat secara cepat sangat bantuan tu, Kak Nor. Syukur sangat-sangat.
8: Alhamdulillah.
7: Itu dia. Dan itu je dari Sarakan FM bersama untuk pagi ini. Terima kasih.
0: Ramai sayang Didi. Ramai sayang Didi.
1: Tapi itulah, apapun kan Kayum, kalau kita berdepan sesuatu yang berajang, kita rasa madulah untuk kita hulurkan tangan ataupun berkata minta tolong kan. Tak bermaksud tu lah kita minta tolong ni bermakna kita ni lemah. So kita ni pun bukan manusia yang kuat sentiasa.
0: Betul. Ada kelemahan lah.
1: Betul, ada kelemahan. Ada kalanya kita minta bantuan, kita pula kita membantu, ada kalanya kita dibantu juga kan Kayum.
0: Jadi ibarat kita minta maaf lah. Minta rasa maaf tu juga. Bukan bermaksud kita merendahkan martabat kita, tetapi sebenarnya kita menaikkan lagi martabat kita. Bapak dah terima kasih banyak kepada sahabat di Sabah FM.
8: Mana si Kayum ni?
1: Dari tadi bukan chin. Sudahlah dijaga-jaga double chin kan.
0: Saya di hati kamu. Terima kasih sahabat di Sabah FM, Edwi dan juga Rafiq.
5: Sama-sama. Terima kasih.
0: Kita ada Happy dan juga sahabat kita Shima, Didi dan Kak Dor di Sarakan dan juga Hex di Kedengar.
5: Ya, terima kasih kembali.
0: InsyaAllah kita akan kembali semula nanti bersama-sama berusi dari sana sini. Terima kasih sahabat. InsyaAllah jumpa lagi.
5: Bye.
10: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kaningau FM.
1: Kaningau FM. Kaningau FM.
2: Kaningau FM.
1: Oh, Kaningau FM 94.7 MHz. Hebat syoknya.

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Ya, 8.40 minit pagi sekarang ini kita bersama sekali lagi bersama dengan sahabat kita di Stesen Daerah untuk berkongsi acara ataupun program yang berlangsung edisi hari ini 14 September 2026.
2: Ya, sekali lagi kita bersama rakan kita Kayum di Tau FM, Hex di Keningau FM dan juga Didi di Sandakan FM.
3: Yes.
4: Oh,
3: yes.
4: Semua selamat pagi.
2: Balik semua.
1: Begitu. Okay.
2: Sebagai contohnya pagi ini kita berikan Tawau dulu permulaan. Kongsian dari sana sini. Silakan kan Kayum.
5: Okey ya, terima kasih Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM dan untuk permulaan perkongsian dari sini dari Tau FM untuk pagi ini ada dua catatan yang dikongsikan, dua bahan ya. Yang pertama sekali ya soal pukul 7 pagi pagi tadi berlangsung perhimpunan bulanan kurikulum SK Tanjung Batu ya. Tunas kadet remaja sekolah TKRS. Ada selain itu pukul 8.30 pagi ini hari ini 14 September 2026, program pengumpulan household e-waste yang di ini merupakan anjuran Jabatan Alam Sekitar Malaysia dan juga pihak Majlis Daerah Lah Datu ya pada program pengumpulan buangan elektrik dan elektronik isi rumah household e-waste ni akan berlangsung bulan hari ini 14 September bertempat di tempat parkir kenderaan MDLD. Dan pengumpulan sisa e-waste ini meliputi televisyen, bilik sejuk, mesin basuh, komputer dan monitor, telefon bimbit, peralatan elektrik dan elektronik terpakai dan juga lain-lain lah. Jadi khusus pada penduduk sekitar daerah Lah Datu terutamanya boleh terus datang ke tempat parkir kenderaan MDLD untuk bersama-sama menerusi program pengumpulan household e-waste ini. Jadi itu saja dua bahan dikongsikan dari Tau FM untuk dari sana sini dan untuk perkongsian dari seterusnya kita bersama dengan Didi di Sandakan FM.
3: Baik, terima kasih Kayum dari Tau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM bersamamu untuk Dari Sana Sini pagi ini ada dua catatan juga kita nak bawakan. Di mana pukul 9 pagi sebentar saja lagi akan berlangsung insentif pelajar cemerlang Sijil Tinggi Pelajar Malaysia STPM 2025 bagi sekolah menengah kebangsaan kawasan Dewan Undangan Negeri Labuk. Di mana akan disampaikan sendiri oleh Yang Berhormat Dato' Samad bin Jamri, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Negeri Sabah merangkap adun N49 Labuk bertempat di Dewan Mini Kementerian Pembangunan Luar Bandar Beluran. Dan untuk petang ini pula, Muslimin dan Muslimat masyarakat Sandakan dijemput hadir untuk sama-sama mengimarahkan ceramah perdana membawakan penampilan khas bersama-sama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Dasad Latif bertempat di PPR Sungai Manila Batu 12 Sandakan pukul 7.30 malam ini dan akan turut diresmikan dan juga dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Hazim Mubarak Tun Dr. Musa Adun N51 Sungai Manila. Itu yang kita bawakan dua catatan dari sana sini dari Sandakan FM bersama terus bersama dengan rakan kita Hex pula di Keningau FM, hebat syoknya. Silakan Hex.
6: Terima kasih Didi di Sandakan FM, dua perkongsian dari Keningau FM untuk hari ini Isnin 14 September 2026. 9 pagi nanti akan berlangsung bengkel kecantikan solekan dan refleksologi kaki bertempat di Kampung Pagalungan Ansip Keningau dan 11.30 pagi akan berlangsung pertandingan akhir nyanyian solo dan choir tahap 1 dan 2 bertempat di Dewan Terbuka SK Simbuan Tulit Esok. Jadi dua perkongsian dari Keningau FM kembali ke Sabah FM bersama dengan Edwin dan Rafiq. Silakan.
2: Baik, di Sabah FM kita ada tiga perkongsian untuk dari sana sini untuk hari ini, iaitu pada pukul 9 pagi nanti iaitu penutupan Pacific Partnership 2026 bertempat di Intan Sabah. Manakala sebelah petang pula kita ada KBI kami bayi ini untuk edisi Isnin hari ini 14 September akan bersama Dato' Jaffrey Arifin, Menteri Pelancongan Perdayaan dalam sekitar Sabah merangkap pengurusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Sabah Peringkat Negeri Sabah 2020. 26.
1: Ya, okey. Juga kita akan tampilkan 3 lagi finalis anugerah juara carta lagu artis Sabah musim yang ke-16, iaitu Ivy Roy, Moses Brian Clay dan juga Kahira. Ini boleh saksikan kami bayi ini petang ini 3:05 minit petang bersama dengan Roy Rafiq dan Edith.
2: Betul.
1: Okey, dan juga berkenaan dengan temubual bersama dengan Yang Berhormat Dato' Jarifi Jafri Arifin. Kalau di KBI 3 petang dan selepas itu kita ada juga temubual di Sabah FM 3:45 minit petang, juga berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026.
2: Ya, anda juga boleh saksikan melalui Facebook Sabah FM. Itu dia 3 perkongsian untuk Diari Sana Sini edisi Isnin 14 September 2026.
1: Ya, terima kasih Kayum di Tawau, Didi di Sandakan dan juga Hex di
6: Kerja. Terima kasih kembali.
2: Terima kasih abang-abang semua dan adik.
1: Mana abang pun adik ni?
2: Mana abang mana adik ni?
6: Semua adik-adik.
1: Yang penting saya adik lah. Pastilah.
6: Hakun.
1: Okeylah, selamat bertugas semuanya. Okay. Bye.

0: Siawe Lapin sekedar berkongsi dengan Anda. Apakah perasaan Anda kalau kendaraan Anda dihalang? Walaupun sibuk membeli belah, pastikan Anda meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhema dan mematuhi arahan penguat kuasa undang-undang. Jangan lupa, dengarlah terus Radio Malaysia.
1: Kami mainkan lagu-lagu terbaik untuk kamu orang setiap detik. Hiburan mantap, ceria sentiasa. Kening FM, hebat joknya.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kening FM Hebat dan Syoknya. Semoga terhibur bersama dengan lagu-lagu yang kita kodarkan bersama dengan anda. Satu kiriman ucapan sebelum kita tutup tirai pertemuan kita. Terima kasih, selamat dan pagi, amankan di kampung Baginda Keningau. Kepada semua pendengar setia macam dorang, si Abu Bakar, Baba, si Roni, Cigo, Saiful, Johan, Radin, Gaman dan buat Monica ku sayang, semoga ceria sentiasa. Di atas daik mencabu longan, keladi dan berangan masih di taman. Budi yang baik menjadi kenangan, menjadi sanjungan sepanjang zaman. Itu dia ucapan rakan kita, amankan di kampung Baginda Keningau. Okey, baik, 9 pagi nanti rakan penyampai menerusi siaran Dusun akan menemani anda. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini menutup tirai pertemuan kita. Jumpa lagi.

0: Aramai ba.
1: Kos Limbahan Boros Dusun Manta Jam Kos Siam ke Sabon Gisom Jam ke Hopedem Duo Tangadau
2: Maya Frekuensi Siam Nah Berdama Palat Titik Turu Megahertz
3: Keningau FM.

Kopi Sanangan ke Sabun, Kopi Sarawak Tokoh ke Wagu, Maya Diti ke Seliman, Boros Dusun, Kuhoi Aramai Bo. Kesabar di timi apa ikut aku DJ Clay mengembali tiga isulina di telu jam kia. Kau tiba di jam ke siam kesabar di tinggi som jam kau pedam duoh tang adau. Pasti kau nagi kuma tambah lut pakar aja DJ Hex. Seminang rohang di kau isulina di telu jam. Maya diti rentak segar mata pada jam ke onom kesabun gisam pada di jam ke siam kesabun. Omalan sana kau lihis ginawa di kau yunok orang ada sinding-sinding nulud. Nak orang ada gi dah kepailan pinilang di tambah lut pakar aja kesabun diti. Pasti kau insan pekau agu kuma di ko yu tu kakal ko tumi lombus makin auditi radio kedinga FM karangahan maya frekuensi siam na pada mapa titik turu megahertz ombo siko nagi makin audahai maya aplikasi RTM klik tada di tiko pada mapa tulan ko siam tahun 2020 pada mono maka bihondot di tada ko iso ko pisanangan tada ko iso kumadi ko yu ngai tensana di seirong auditi radio kedinga FM hinongo ko dapat info baino alang senang lidas-lidas ngai tensana kya ang senang kita pasik-pasikan di kayu ngomis ngau yang ingis kesaban diti om kada tak lihuai tapi nai do kasari tak ada gi mengunsi ko domina mangun tenunan tak ko lidasan detinan nenuan tak ada gi ko lidasan dat pomusarahan mega kasari tapi nai ko ngawi menuang diti ko seliman berus dusun waro pipiroh ababayan dinulud mega negi kasari tada ko iso gi som tada ko limo timpunan tak ko ot ko selimbahan diti miapai diti ababayan mo keringau ko timpu ada jam ko siam gi som jam ko pada misa ko sabon o menuang da ababayan mo keringau mila madikai pusrata nuna popo keringa di koyu madikai potodo maya WhatsApp keringa FM at kusung isa siam 5 8 6 8 6 8 nagi mila nagi madikai potodo maya Facebook keringa FM hebat syoknya saya ke papata da pekeringau mila ko nagi papata da pason maya diti WhatsApp nagi di Facebook ya jam ko pada misa ko sabon orang hot kabar keringa FM mega lekas sesari tikit tadau ko iso orang otak ko iti ababayan min singilo karatiti min singilo boros dusun doko pepin singilan tako tadau diti magandad ko dah dat makinongau gisom da jam ko pada miso tolu na opad minit ke sabon diti saya ke ababayan nulud kya paparang hawa ko negi di kayu sinding-sinding di tonggol lumis gumo sinding tonggol lumis nulud ke sabon diti manda pengolihis ginawa di kayu manda pengin sesamut ginawa di kayu kya negi papailang ko negi kuma di kayu karaito kapailan ki guna montok tadaw diti bahama jam ko siam 4 minit ke sabon sedangkan tertimpu naik toko ke perangahan sinding makin awal sining mantan di Hector John pini empatan di Silvilina Billy Lisi Tupusku Etino Radio Malaysia keningai FM ku.

0: Hutan Komunitas Tawan.
1: Bang tapi naik ko bay na timan ko palumbus soruputan ko ngoye tawan montok tadabay no ko pada mapatulan ko siam di pinalabus da kopisan mo ngintong tawan Malaysia. Montok kini watas keningau ke sabariti ay sorasam ponong sesedapun meninggarud mi apa itong usid pipiro no koyonon ponong tatuang rumah samid pipiro no koyonon lina sebobos akawas tolu na padam tolu darjah Celsius lina sebobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Ponong idawata senabawan ke sabariti ay sorasam, ponong sesedapun meninggarud mi apa itomus id pipiro no koyonon, ponong tatuong rumah sam id pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na padam limo darjah Celsius. Ponong idawata sup ke sabariti ay sorasam, ponong sesedapun meninggarud mi apa itomus id pipiro no koyonon, ponong tatuong rumah sam id pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam dua darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan kesabariti ay sorasam, ponong sesedapun meninggarud mi apa itong usid pipiro no koyonon, ponong tatuong rumah samid pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenam kesabariti ay sorasam, ponong sesedapun meninggarud mi apa itong usid pipiro no koyonon, ponong tatuong rumah samid pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam apa darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Bamikan ruputan ko ngoye tawan montok tadabai no ko pada mapatulan kesiam di pinalabus da kopisan mo ngintong tawan Malaysia. Amalan sanda mo kikinangau nakanuno da kepoilaan om nogi kapasarahan. Jam ko siam ho pada turu minit ke saban kana tumilombus ta ko mamalihis ginawo. Sini mata di Roy Bloren Tupus Kudika. Itino Radio Malaysia Keningai FM Kuhoi Aramaibo.

0: FM Karangahan Maya Frekuensi Siam Menahu Pedem Apa Titik Turu Megahertz.
1: Ita kau dah pangat kigo dah kopi yang bagi dong wae di Kabagal Matan ke wae Tomis bagi dong enam gisam walau kelas tengah dah ada pangat Kabagal dah nga ilok bantong lagi ado kapargatan dat susawulon bayi dat adang alida santidan nga atabangan nakai lo kau bagi dong wae di adalan kagubo nga ado gi asadong tu ilok bilog kawit dat awanita ko wae kumamarumbak dat kalidasan lalabih na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan sundo po waig to matdapo ngatadal kalidasan to kau na kikuda dagit adang at panginginom

0: Enggan aku pergi sini mantah di Mac Rafael Mosios Om Punai Oku Minit kami tak tanda pada ti Jam ke siam tolu na padam 2 minit tat ke suabon Kumadi ke you dit Aku periman dat haro Kina salah na wan say di koyu kia Ano di koyu timpu Montok dat mukiam pun kumada tulun kia Tapi nai Kada toko pola goso Haro tu perimanan dit awagat Id ginawa toko Sekira dat haro kasalah na wan say toko Sesikapan toko mai pergi ampun kia kada toko ko basai dot nanti hari ada tumusoi hal di tangarat ku matudun suai abah mau jam ko siam tolu na padam tolu minit ke sabon Masanang kantaman ko pa siwat-siwat tapo pelombos sa di tiko pailan gatang degata montok tada baino kaho pada mapatulan ko siam di pinalabos do ko tinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS
1: Kopailaan gatang dogata Kopailaan gatang dogata
0: Iti pulut teh keti susu gata kigatang do 8 ringgit siam noho pedutusin 1 kilogram. Kepingan grad ko iso kigatang do 5 ringgit apat noho pedemiso tusin 1 kilogram. Kepingan grad ko 2 kigatang do 4 ringgit 5 noho pedem 5 tusin 1 kilogram. Kantalan grad ko iso kigatang do 5 ringgit noho pedem 5 tusin 1 kilogram. Kantalan grade kedua, kigatang da 4 ringgit 2 na pedem siam tusin 1 kilogram. Sikarap kigatang da 1 ringgit 2 na pedem walu tusin 1 kilogram. Sugut tau kagu gaya tapi nai. Iti pulut teh keti susu gata kigatang da 8 ringgit siam na hopod tusin 1 kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang da 5 ringgit 4 na pedem iso tusin 1 kilogram. Kepingan grade kedua, kigatang da 4 ringgit 5 na hopedam 5 tusin 1 kilogram. Kantalan grade ke iso, kigatang da 5 ringgit hopedam 5 tusin 1 kilogram. Kantalan grade kedua, kigatang da 4 ringgit 2 na hopedam siam tusin 1 kilogram. Sikarap kigatang da 1 ringgit 2 na hopedam 8 tusin 1 kilogram. Engkau ada kopailaan gatang degata montok tada bainau ke hapada mapatulan ke siam. Di pinalabu sudah kotinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS. Amalan sanda mau kiki nongau lalabi podi ko yudit mau mutung-mutung degata. Nakanuna ada kopailaan om nogi kapas sarahan. Aku mana gidi ko yudit masa-masa kya. Mau saya dah keraja-keraja, dah timpu dah baino, dah penopo keraja di wan saya yang dikoyu, hingga kau kena potimpu dah baino, alam sanda dah tekan, dah tetabak, ya. Kanu nagi da netegeri nuna pakaraja di wansoyon di koyo kapan na ngawi dat o sesono. Bama jam ko siam talu na padam 5 minit ke sabon kakal takoy da babayan mo keringau. Mana pada koyo poto da po keringau di koyo teko pasan di koyo maya diti WhatsApp keringa FM. It kusugi sesiam 5 walu siam 6 walu 6 walu. Semua sehat sini mantan di Jaidi Bading. Au aku sumon sog dia. Pada kau kosan sog sog sog tempinai. Itu na Radio Malaysia kedengar FM. Kuhai aramai.

suka dua guna po ngapa pegirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepegirat keburuanan pegun kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pegun montok ketimporan notaronom ini sepegun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketubian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

tadapi sasawan sini mata di Daniel Ronsoi ya sini diti kuma adik di matu dan memeramit tadapi sasawan tadau diti teka memeramit de kinoliton tadapi sasawan kia de tadau bain aku hope de ma patulan ko siam ko pisanangan kuma adik ko yu ngai ta insanan kia abah ma tapi naik ko bare ti jam ko siam 5 na pada miso minit ko saben alansa nak lihi segina adik ko yu nak orang ada sinding-sinding nak ni ko saben de bain nak kada ko susah tu gumo po sinding nulo de kesaben di timan de pemulihi segina adik ko yu kia pa igoro pa tapi naik ko rihan aku nagida popoi lang kuma adik ko yu kara titi aku himaganan dot kejohanan bola sepak Dark Cup Maya diti Baginda Village Football Club mepai do sakodong Shadow Village inang gada papaharo ya letik ya pialaan teka kejohanan bola sepak piala Datu Azman Haji Ruslan boyoon bagian PJRSP iso walu kusung keningau DAR Cup Kusai 10-11 okay. Itu na pengaman pohoro.com hapodam siam gisam kedua na hapod tulan ke siam diti kau timpada jam ke walu ke sabon gisam jam ke lima sesedepon kaya na napatinga id padang bola sepak kampung Baginda itu na pengah pinanjur diti Baginda Village Football Club negi Shadow Village itu na pengah kau nutegari okabonmontok.com ulakan info serili watas keningau ala lebih pohi tidak pogun di Sabah montok diri tapi naik ko ngawi ko mulakan ko ngawi di rohian dan memain the bull iti na timpu di koyu montok da temano kodung negi tumano di ti pialaan bola sepak DAR Cup 2020 pada onom kapanau dokoh podam siam gisom duo naho pod tulan ko siam diti harapot timpu ya harapot timpu montok di kayu momonsai diti latihan pagulo datu manur dot pialaan diti ya ko timpu napot tinggal jam ke walu ke sabon gisom jam ke lima sesodapon id padang bola sepak kampung Baginda kada lihwai tapi naik ko ngawi lelebi po kumulakan ko ngawi ditaruhian datu manur de pialaan diti warna po peguhatan di kayu teko ko pailan miti lombus teko popo surat ko ngawi ran milakor momot di encek side karto id numbur kusung iso kusung walu onom walu walu duo turu turu insan pakawago milakor momot di encek side karto id numbur kusung iso kusung walu onom walu walu duo turu turu ilan ay isa ko po ilaan kita pinay ko ngawi di taminan ko po gilang ako madikoyo kada di ko yun rubato ko siwatan di tita pinay ko ngawi ko mulakan ko ngawi akan ko da natigari akan ko active dat mamain na dat po game dat digital kaya akan ko natigari adalah anda mamain di ti game i telepon piyo wito wit di ko yu ingkurian di ko yu kaya take a screen time kat beros da suway kaya ara timpu dat moy kau kasari labus dat mangoy pemain dit isukan dit kopi yo kakawago may galiti mo main the bull kya korohian ngay dat kumulakan ngawi ala labi po tongo kumulakan na kusay kya iti pialaan bola sepak tuharo ot ogumu matihoy na tegeri o sanang matihoy titungkap dit ito pinay harot titungkap mantok di kalantay itukad ka isa itukad ka duo tukad ka apat nagi tukad ka telu ha pirohot gatang dat ay titungkap nga uhotan da kayo it penganjur kaya nita ponsel nga posratan di kayo ngaran kita pinay kada di kayo narubato ko siwatan diti bahama ilan ay sa kapailaan alansan dah nakanunungawid ako po ilaan ang nagi kapasarahan jam ko siyam lima na padam lima minit kasabon kakal to ko punagi idababayan mong karingaw kada di kayo lihuay dat mandi ko iposarato po karingaw di kayo maya diti WhatsApp kininga FM kusungi sa siyam lima walu siyam onam walu onam walu o miso patapinay may gada kayo hoy simbaro na di ko bayan da kuyo idboros da malayo kelo ko kuyo ada dusun ngai kelo ko nu dengaran de malayu lo amilo mandi kuyo pasurat agi tapi nai aduh ko pira tida kuyo intangan de kuyo nagi hilad Facebook dahai intangan de kuyo hilad Facebook keningau FM hebat syoknya
ihuman di kayo lahi la paguhatan no kamo yan da kuya aman di kayo na pasurata sa simbar di kayo hila kya basa on ko iso iso sa simbar di kayo. Baha mga kanapa tumilang busta ko po mamalihis ginawa sining manta di Edric.

RTM Klik. Seko Omilo mungkin ngode radio, Omilo lagi mintong diti ababayan teko ko selimbahan TV. RTM id RTM Klik. Kita nak kasanangan ko buruan do teknologi toko bay nak ya. Pekor roba tabi nai, kakal toko bay da babayan magkeringaw. Seko magkeringaw, Omilo ko nagi papata da pason. Omiti pason pon siko, man tadi amankan kampung Baginda. Senang kesabon tabi Malaysia Madani kumadi KDJ sumandak kasyo. Ko bisa nangan kumaraja hila konti. Mamasan aku nagi ko bisa nangan kesabon tada ko iso kumata insanan mo kikinangaw. Megaldi Abu Bakar Baba, Ironi Sawo i Evelyn, i Akisin ni Mitigada, i Johan Radin Olivia Elvia sama iparan tokoy. Suway na digya hai. Suway na digya pumaret diaman kan kya. Olivia sungay paran kan nagigya. Elvia sama iparan. Ituntul na lapakom kumadi Monica kusayang to. Alansan na ceria kya kadiaman kan. Kumadi DJ duka DJ. Haratimpu kupi-kupi kya. Kasalam rindu kya DJ kahom. Ponsiko na kumadi kaaman kan. Omiti semua suhu teman tadi isageti tokudu Dennis tokudu kudu kau bisa nangan kesabon DJ Lisa ka DJ di Taswau kesesari pepolombus pasan kumad mau kiki nengok keningau FM ku hoya ramai bo lelegatan mimbol letok hilak kia DJ Lisa senyum dulu ka hei Dine Dennis tokudu kudu sarayo pisuk pisuk mituang tinu lumasu nepenang hiti DJ ka sagit na kaningaw mamasan ako kumatayin sa nantambalot magkikinangaw kaningaw FM lalagatan tako managuang karajan nuna po taguang ang tadabay na miyang pangingis ko siyap nagi minay pumutong ti ponsiko DJ Bike ponsiko nagi kumadika Dennis nasi po to nakasampat kong mamutong kyo kita ko nga mituwang na matihititik kaningaw isa hindi ako kasampat na mamutongam koroyan po di iri po di kala kyo akawas-kawas na diga gatang de gatahem eri pede kan nagi lokong ye tawan semono drumasam semono magadau ke ngapain kuropo kakal dat tumbayan toko waro tetaba toko ke bam tapi naiko jam ke hopo dah pedem 3 minit ke saban kanopo tumilom bus toko memalih isginawo mia pasiring mata di ready badang oh ilin isa di kingaran ilin hite panarik kon nakia.

Sumigampo. Sabah nakano kepobian keburuan bawas akawas mayat kepobian balanja 2,200 ilo papampaid panhakan pinatomod 600 ringgit nakain kawas anong piradon di 300 ringgit di tahun 2,200 ringgit mentok pemaruhang koyonan pengindepuan di poin genop kesusukupan kumad mengingindapu tokoro tamu desa keburuan digital kopobutan kabel saralam rahat madani salam mantat Johor kuma ituaran kudat Pulau Banggi sandakan Om Tawau Sumigampo. Dan lokasi bahan boros dusun Kuhoi Aramaibo, mayat Facebook Keringau FM, om TikTok Keringau FM, Aramaibo.

Siam hapada masiam anam na hapada mataluh na po ma isa timpu na turidong Pugun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso miampai sunduan pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kena po susuyan temut ma pinapa kita kampayon kagarason. Om Tupus Toko sebagit magikion Malaysia. Mulong pia misuai bansa, kobasanan Om Ugama ngat tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Kuala Kenangku, bendera Sabah depo nga minangan alanai seginumud intalo mayad pepetimparan linukisan grafik nulu kinabalu wati kabulau apura temaragang bendera Sabah di kumeisa winasai di Idris Icin samulun memalukis palan di minan kuno mantan ketaluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telo gisem 1900 waluna pedem dua bendera Sabah kumedua nepo nga ginuno mantan kaisa tulan kaisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu damat bendera Sabah bebas wagu nepo nga pemitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuno ketimpun ke pedemenem tulan kesiam 1900 waluna pedem walu

Mantadi Azbi Nazhar Minago Vita Tenebarati Jam ke hopod 5 na pedam tolu minit ke Swabon Ko pisanakan ke Swabon Insan pakau agu kumadi koyu Di kata tanud negida keselimbahan di tipun siko Tu minum milih di ti radio keningau FM Sebagai radio kinohon di koyu Do tadau di ti kadal lihwai Harap pipiroh po timpuk ya Pegelud makin otak di ti kabar keningau FM Da jam ke hopod miso ke Swabon Pekeroba pun siko negi montak da pasan di pinat tadi ke Yumaya di Facebook iti mantadi Richard Joseph Hai DJ Clay nunu kabar ko pisanan ke Sabon tabi tadau ko iso kasiti tabi tadau ko iso ponsi ko negi kumadika Richard Joseph Andong jenis lime ko pisanan ke Sabon am tabi tadau ko iso kasiti ko pisanan lagi Andong itimbul tawau ko pisanan paparalan karaja kasia ponsi ko ingka negi dahi di ko yung awita insanan kya nunu po kumadika di senging karaja di timpu da baina teka di mendorong tipu da bayanan lagi kau pisanangan kumadi kau yang itu insanan kya miti mata di Roslan Miasina posiko kumadika nagi manta di Maria Juhan kau pisanangan kesaben tadau kau isok tabi pibabasan kumadika di Jekle alansan olidas kasesari miampai barakat tegumu kumadika kasih posiko kumadika Maria Juhan ingka nagi kumadi kau yang itu insanan mau kiki nongau ngawi alansan awana dan toko barakatan toko domina mangun kya sundung nuna po ketumbayan toko nuna po ko bahasa nanti naru toko alan sanda kanu toko ngawi da barakat manta domina mangun do tumanu do ketumbayan toko sendiri Abah mata pidai ko pegelu makin otak ko diti kabar keningau FM kana po tu milombus memelihis ginawo miapa sining mata di Joseph JS Papua itino radio keningau FM kuhoi aramai boh.

Pembesaran Kesabun Salam Malaysia Madani miampai kodoho keleheraman idikabar Keningau FM. Tama Om Tapa Oponsol memoguna poin-ponu fungsi kawalan Tama Om Tapa di Pesodia idmugi suai aplikasi digital montok mengintong Om menghadap pemogunaan internet montok tanganak idwalai. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Farzil Minaboros tinggi saman papaharu ekosistem digital dit otingolik omila bergantung kumat puru ki wajib no ngaponsol lagi memerlu kehompitan aktif memoguna om melohing. Kadisio sundung perintah milo papatantu had tumur om garis ketenudan kotingoligan tama om tapa om memoguna tetap kitonggungan teponsol sebagai benteng utama montok menantu tanganak au kointa alang kumar kandungan negatif om ancaman suang piramutan montok ndilo datu fami pinepo sorona gitulun ginemuan moida kasari mintong-intong miapai detektik penipuan cyber dot bobaino kampanye detektik dit momoguno teknologi kecerdasan buatan AI om penapis turos om filter montok mewudut datulun. Taman Pertanian Sabah idlagu di seberang Tenem Baino haro lobi telun hatus bansa orkid mantad suang om labus pogun kapain spesies nadir om unik di tkigatang akawas mantad sudut konservasi penyelidikan om pendidikan. Menteri Pemutanaman penginsadaan om gana takanan Sabah Datu Jamawi Jafar Minaboros kopi suain koleksi di loki potensi popogirot peranan taman dilo sebagai dilongkot pemuliharaan flora om kayunan pilion mengupus orkid penyelidik om tombulu. Kadisio tinggi saman promosi oponsol poin kawasan sebab kakal po gumu dit au koilo karet keunikan om keistimewaan Taman Pertanian Sabah. Promosi maya tagagayo kumad koleksi orkid di lonogikan umangagayat lobi o gumu tombului it tenem om kanonagi popoin kawas ekonomi kumad mau gigion no koyonon. Kadisio tenem mokonoko uintutunan montok do hasil pemutanaman kampai nakupi ngaharunagi mogi suai biodiversity di kepotensi turidongon sebagai produk kotombulia. Minaboros isya di lokatali pinopo himagon pesta bunga om buah-buahan indigenous 2022 pada monom om pinopo himagon ogi debuk pemuliharaan orkid liar ex situ Taman Pertanian Sabah edisi iso id lagu di seberang tenem. Datu Jamawi om isya penagi puru dewan kondangan pogun melalap Minaboros perintah kakal manahak pengintangan kumat tinggi saman pemuliharaan montok meningolik spesies orkid lalabi pos spesies nadir om kigatang akawas montok petungkusan kumat kumat mulakan dumontol. Soai ke pepontun mogi soai koleksi tanaman tropika Taman Pertanian Sabah nogi kiguno sebagai longkot rekreasi pendidikan penyelidikan om konservasi. Sabah Kosilimo Nonorimo Kobian Bobosa Kawas Id Pointong Kopogun Montok Program Inisiatif Kemudahan Rakyat IKR Om Projek Tokoro Miang Pagi Numo Koin Sanai 500.2.2.Siam Riong Ringgit Popohon Pit 2.000.Tolu.Hatusom Iso Projek Manta 2.000.2.Tolu Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Minaboros Montok Tahun 2.000.2.Monom.Tomod Sabah Popobi Hatus Hopodom Tolu titik tolu riong ringgit montok ka pepenahan 408 na pada miso projek. Akmal narubaan peperuput katali minungin tong projek naik taraf jambatan kayu kemad separa konkrit iri kampung kalansanan inanam. Sunsuyan kini naru turu na hopod meter kigatang hatu siam na pada siam 1,508 ringgit. Asil pekionon na magigion maya sistem IKR siap ditulan ko iso na katalib montok nilo Akmal Minaboros ekonomi biru Sabah kipetin kosili agenda nasional sebagai iso kemantat pemacu wagu koi megaton ekonomi pogun. Minaboros isyo Kementerian Ekonomi mengintong Sabah haro potensi tagayo edisuang kaganaan ekonomi biru diteponsol seriukon maya lobi oto tongkop. Ilo kampanye mengintong ko simbayanan ekonomi resaskan sumber om ekosistem laut dit milo menguhub kumad koin kawasan ekonomi om koin kawasan daya tahan keposion megigion. Kadisyo agenda ekonomi biru au ponsol okito sebagai agenda Sabah Tomod nganagi oponsol anu-anu pemusarahan sebagai iso kemantad keutamaan idnayatan nasional.
Elemen Citra Sabah Man Posuango Idisuang Kurikulum Wagu Persekolahan Montok Tanganak Tahun 1 Om Tingkatan 1 Ketimpun Sesi Akademik Tahun Dumontol. Hal di Lopinoin Talang di Menteri Pendidikan Datu Seri Fadlina Siddiq. Kadisio hal di Lonoponga Iso Komantan Piniokunan di Tegampot Maya Mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1966 MTPMA Onom Tolu Mihompit Balajaran. Lang di Lopon Sol Montok Menantu Kopi Suayan Kau Basanan Sabah Kanu Rotion Om Purimunon Dot Oinsanan Tanganak Om Kanu Negi Popogi Rot Sunduan Piang Bolutan.

in Kota Kinabalu. Keboros karait isu sikulandai Fidi Sabah, Datuk Seri Fadlina Minaboros, koi magaton ka pepenahan projek dilo, maso-maso idrontop di tasonong, miampai sembogian dilo no pongoh no nevonsoy. Om lebih dilo kakal po idfasa pemansayan om pra pelaksanaan. Mantat apat na hatus apadam monam sikulan dit noin tutunan montok pemogontian penuh, dua na hatus apat apadam lima sikulan na pongoh no, om onom na apadam tolu sikulan maso-maso, wonsoyon id lapangan. Pemantauan rapi Miami Tilombus, kakal papanahon miampai purumi hompit, kampai no kopisan keraja raya JKR Sabah, montok menantu projek menginsonong sikulan daif diti kapanau.osonong. Hasil ka papanahan operasi Mitilombus, Batalion 2 Iso Puru Gerakan AM PGA Keningau pinaporuput magi sesuai rampasan kigatang lobi toluna pada monom riung ringgit mantat tulan ko iso gisem tulan ko siam diti. Tupisa pemerintah Batalion 2 Iso PGA Keningau Superintendent Hairul Nizam Rashid Minaboros waluna pada dua suspek kampaino turuna pada lima kusai om turu tondu nagakom selinai timpu dilo. Hairul Nizam menerbaan peperuput katali penutupan kejohanan bola sepak piala pegawai pemerintah Batalion 2 ISO PGA Keningau 2002 pada monom. Minaboros ISO PGA kakal pepain kawas operasi montok menantu kotingoligan om ke tenteraman idpoin tongkop koyonon tenggungan di ISO kakal ogompi. Ingkan kabar Keningau FM nulu di hektar Zaimit Om Pinadalin edikos limbahan Boros Dusun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia Tinggal FM. Selimutan Gorong-gorong Susun.
1: Ya, kapisanan dot ke sabun tapi naiko kopi rongo kawa gumaya di tiga selimbahan boros dusun ko ya ramai bo.
2: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siam mapad minit ke sabun. Kalau mesti di ruputan ko ngoyo-ngoyo tawan mo ta katera bay na.
1: Pakai nanti bilang bus memalihis ginawa ke sabun na bay na. Makin awas ini mata di siarah amburus pinirubaan pitong kiadan etina radio Malaysia keningan FM hebat shocknya.

bisa nangan yoku yeli kapau jin kano mungkin nongol kosong bahan boros dusun keninga WFM karanghan sinding dusun di tengah ramai ku hoi aramai boh.

0: Bansangan Ramuyun.
1: Angkiningo Rakeninga FM. Ito Ramon Rakasalulan Ragunumurut Pagayaman Takao Monsoy Keningo FM. Hebat am syoknya.

0: Creo FM.
1: Eva.
2: Yo kan saya tengah roro am salam Malaysia Madani. Raiti mabai kau di Jeloi Mingkoto sabai jam kata lu ramamai ra oro kasa kau pernah 4 hari bulan sila kasiam 2020 pada monam. Melasan dari takau ngangai tanau monsoi ra oro Raiti. Apa gulu anda malap pembelian kuramin kosong pembuka takau anda mekau gama Islam sembahyang fardu zuhur gitira limun kini ngau amno gondo rabulintok no. Ara oro kasa ti yo gini ara jam koperam ruo koperam talu ngaminit ara tanga noro. Jam kasa yo gini tanah-tanah pagun. Jam kasa talu ngoper ngaminit yo gini apa mahunan mai. Jam karu sampai jam kata lu kosong kain dalaman ramiun. Bagaimana takau monsoi buaya resan jam. Amai ara pakita akan dari mbak-mbak kasa ganmin. Ara WhatsApp am TikTok mai. Kosong menolim pun raka salulah nagu takau ragu rumuruti. Rimbai kasa ando apa ini ngon kuramin haron dari rimbai tori janib tungkop dampangan guang malansan amsunin magurang dari rimbai tori salhera sale nasa kobrandi kando kalensanan.

Ya urai noti problem kurang mina gini bal kawanan orang itu orang apa mai intera kau pisan meteorologi Malaysia kapa met Malaysia. Paguluan ku ra libung nu keningau ti pugat ngongangai suara keningau ra oro reti ra susua reti ra reti ni kalori minasam mamai bagu magangin kapa menumpalak ra kukula intok suara ronda bagu bagu rumah sam ra kukula intok amlasu oro reti ra lilit libung nu keningau dongo param talu saboi talu ngo param talu darja Celsius. Intor ra keningau ongai takau bagu ra nabawan neganda naik intor ra kosong ra keningau suk atikulan neganda naik kosong ra nabawan am keningau tambunan naik kosong da suk nabawan am keningau giu tampilon da tonom naik naganda naik kosong da tambunan suk nabawan keningau ondo sora sesuai berarti ini kalori minasam mamai bagu mangangin kapa manumpalak raku kula intok sora rondom bagu rumah sam raku kula intok agini ne bal-bal kawanan berarti ondo napuk mai intor kau pisan meteorologi Malaysia kapa met Malaysia.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosondapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

0: 金曜 FM 黑板少年。
1: Yang sagu lipa yang baik kau rakit di jelai min koto tu mojo kau mangkiralan nam rais kau mangkirong ramon ra kini ngau fem ra tikin tak karagakan min sor kiara baloi untuk pengandaian min parikorangan sungkor sungka min ramon ra kini ngau fem gitu yang mau kondo pabelin kura min ya gini logo logo gata authority ondo pinen koluruinan menguasa lembaga industri gata sabah LIGS logo susu gata ra authority ya gini balu ngaringit siam ngopor ngausin sa kilogram gata kalau inu grade kasa limo nga ringgit apat ngoperam sa ngausin sa kilogram agata kalau inu grade karuo yang ini apat nga ringgit limo ngoperam limo ngausin sa kilogram agata kantelan grade kasa limo nga ringgit operam limo ngausin sa kilogram agata kantelan grade karuo apat nga ringgit dua ngoperam siam ngausin sa kilogram agata sikarap sa ringgit dua ngoperam olam ngausin sa kilogram agini nih logo-logo gata ororeti bogat ngongangai odot pindah kol ru inan LIGS mongologo raginoti logo susu ru gata pugat ngongangai agiti orondo indangan monsoi poyo ru parinta pagun arai takau on muluk poyo ondo mantanum ragata gama atikripo logo ru gata ti rais sumingkot ra oromatong no jam ko peram dua do ngo peram tuluk ngamini traginoti akan sen mangkan namun kan sen tumangus kan sen nek mangkir ngo ramon rakin ngau pem raginoti mabaik kau raki di jiloi mingkoto
2: RTM bobokon talu ngopor radio monse toje ratana
3: tahania RTM talu ngopor ranking dunia rais mempatana orang tono motopot an ingat tangan pondo mangani rakan sayan rama magun Malaysia
4: tahania RTM ranking ke talu ngopor dunia Gamara Yusumingkot Kosondra Inan Penyaran Monsoy Tojo.

amun mokondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin teleponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo peremapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onam siam apat umang talu 0883694003.

0: Tanomon sa ramoyun ando masaga mangator aranbay kalamara RTM Sabah. Mempoligram yun da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splits. Sistem lagi teo mempakalo ramyun mangator arimbay kosot iman sain rimbay am sinulabit. Atarimin mera email ra unit urusan rancangan dan rakam kana urrkrtmkk@gmail.com. Rimbay ra long format MP3, pabayan min ra sinulabin, profile ro maririmbay, inggalan du kompozo am studio nam parakaman. Masaga makapanay tojo pasal ra spreads, gilay min Facebook hiburan am musik RTM Sabah, am nyak carta lagu artis Sabah.
1: Yo, gini artikulan mengatur rimbai galamak minam ara gini po ara RTM KK agitu mo kondo poplan kuramin ara koporam siam hari bulan saboy dua ngopor hari bulan ti mo kondo pagulan min bul dar cup 2026 intora jam kabalu saboy jam kalimo giura pandang min bul kampung baginda ondo ini yuru baginda village football club am shadow village itu gini yo sesuai ramin ondo masaga maya rat gini po pagulan min bul ti ungkuyon 10 sebelah babuli min telepon puata kau site karto ara lumbur telepon nanti umang sa umang balu onam balu balu ruo tulu tulu umang rondo umang balu onam balu balu ruo tulu tulu teleponin min lumbur gini oso sera min ondok masaga maera pagugulan na gitu ya jam koporam 2 apat koporam 5 nga minit na yo ara tanga roro roro kasa ti kansen mangkan na yun ati lahir mo ipagayum ra kanon ra gino ti ilalain min pangkiranan min am yo apu aku porado bilinti akan siwan ondok kasa DJ akan siwan naik hari ni agama yari ni naik monsoy monsoy ra oro raiti
2: Kansan sumuku ra libung nu keningau. Rayus mangkirongo ramon ra keningau FM ra frekuensi siam 94.3 MHz kapom ra arti.

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisan rupaloy, magalong rakapasawan ruinan, am masalok manginjagok. Silin arung am kabang rapun utuk muka, mulukoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukupon. Itakaw matuon na yuk, masalok lumingat rakaligagan rula laing takaw. Ipakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapanganan.

jam gangsa ratangan horo gitu na tana-tana pagu nanda pasukuan ko iloi saya menjuning. Matutuo iman saya tojo ru katangan manapakuan nan salinut aplikasi digital. Yo kosen mangalung ru manapakuan internet ru anak-anak ra baloi. Menteri Komunikasi Datu Sri Fahmi Fazil Midagu gogot ragitio mapasau ru bal ekosistem digital mampinan amsaka gumagaya ru inan matang ayuk ondo stobotno iman saya ru kasimpungan matutuo. Kono payo kabalu panah parinta napapatik ru tu am tatandu ru aturan kampinan matutuo am ulun manapakuan iman saya mokondo gogot ramatang koson mangila ru anak-anak rati kalau makatutun rabal kalau monsoi raralom talian rabal bukan poyo datu Fahmi mangkara rulu naswangan kalau makarung cyber ondo raginoti makai mamang yo nakalabit menapakuan teknologi kecerdasan buatan AI koson mapasalu rubulos takau galama. Taman Pertanian Sabah Ra Lagut Seberang Tenom bagi nanti mokondo talungwatus oket intorsor ralalom amblisar nu pembangunan koson bal tayar konversasi amniak pagilan tayar pagi tanaman. Menteri Pagi Tanaman Pangimpaitan am industri akaron Sabah Datu Jamawi Jafar Nambala nan salinut bali mapaikang poyo rugogot taman li koson pusor pagilan am tayar menanam bulu irati. Semoga terisau poyo gogot mempatanau pusor lagi tiaw kai kangun poyo ondo kalau masuang makatutun ka tangan du Taman Pertanian Sabah ondo bal lagi tiaw mapalangka poyo pagi tanaman okit ondo gogot tiniak mapabunduk ru kadatangan menanam bului ratenom amniak mapasingkot bal ekonomi ru ulun naswangan. Iyo napabala nalupus naparasmi bunsak bunga am kikinawa indigios 2026 am naik papatalimpunan buk pemuliharan oket Masigo EX Situ Taman Pertanian Sabah edisi Kasa Ralagut Seberang Ratonam. Datuk Jamawi Nayuk Ali Lalansanon Mamagun Malalap Nambala Parintah Rais Gumogot Magalung Ru Oket Kondok Ragiti Kosan Katangan Ru Anak Rah Nakabago. Sabah nakasauk nangapu peruntukan ramah sawat intor ratitiko pemagunan ra program inisiatif kemudahan rakyat AKR Amniak Projek Boborok. Onda suang kasih lengai 500 balu ngoperam 2 titik 2 ngoperam siam ngajuta ringgit mapelabit 2000 talu ngatus sa projek intor 2000 2 ngoperam talu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Mindagu Rabilor 2000 2 ngoperam 6 ti sabak nakapu perentukan 100 matus ngoperam talu titik talu ngajuta ringgit kosong kesugutan ba 400 balu ngoperam sa projek. Akmal Tinum Rumah Patanau nan lupus minoi panambului projek naik tarap jambatan kayu ra separa konkret ra kampung kelansanan ra inanam. Jambatan makagawar tulu ngoper ngamite mekologo sa matus siam ngoperam siam ngaribu 500 balu ngaringgit ampos pengaplayan du mamagun maya ra sistem IKR ondo nakapongo kabal ra sila kasa ra nakasaili. Rabal bokon poyo Akmal Nambala Ekonomi Biru Sabah inilayan kosan agenda nasional ondo bal nakabago ru kasingkatan ekonomi ra pemagudan. Kono poyo Kementerian Ekonomi manungka menangguang Sabah mokondo gogot matang ralum ter ekonomi biru ondo imensain ra kaselengai nakalabit kaluagan ekonomi gumagera ekosistem laut ondo mabuli mangindangan ru kasingkatan ekonomi ra mamagun nasuangan. Elemen Citra Sabah Kulimanin Posobolon Ralalom Kurikulum Nakabagu Rasikulan Ramoret Tahun 1 Am Tingkatan 1 Talimpun Rabilor Matong Ti. Tanau lagi teo pinabala ru Menteri Pagilan Datu Sri Falina Sidik. Ia nambala balti nakasagut Ralalom Meeting Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1906 talu MTP MA 1906 talu mempalabit ter pagilan. Tumpang lagi tiwa matang kosong kelangkayan ru kaluayan Sabah amelansan gogoti makai mumui tojo ru ngangai anak-anak kosong mapapiot poyo pasindanganan ra Malaysia. Datu Sri Fadila Tinum nalupus rapanakan projek sikulan menengah sain Sabah am sikulan kebangsaan Bukit Il ra Kota Kinabalu. Kosong nabal sikulan napu ra Sabah Datu Sri Fadila Nambala kaugaran projek ti ragina ora intok monsoi ondo sampiruo nano kana kapongo noyo kabal ondo suo nano poyo ra dalom fasa pembalan niak
prah pelaksanaan. Intor 400 opora monom sikulan naimansan talimbaguin 245 sikulan nakapongo kabal ondo onong operam talu sikulan poyo tatanga balon mengimansa marisan mabayak nasilun inan nakalabit kaupisan kerja raya JKR sama kosong katampasan projek menalimbago sikulan naputi makaogar ra monsoi. Ampos ru operasi marayusan batalion 26 sa pasukan gerakan AMPGA keningau napamatik na salinut kokuliamos ginau maka logo malabian talung operamono mengajuta ringgit intora sila kasa saboy sila kasiamti. Pegawai pemerintah batalion 26 sa PGA keningau Superintendent Hairul Nizam Rashid nembala balung operam ruoh suspek intor tulung operam limong kuyon am tulu ruandu rinakop bulintok reginio. Harun Nizam tinum rumah patanau nan lupus ra pemupusan pagugulan Minbul pegawai pemerintah batalion 26 sa PGA keningau 2026. Kono payo PGA rais mempasingkot lu operasi arah koson ka tangan kampinan arah kasalengai intok. Gini ne antara tanau ondo ti nanda i hekta zamit Malaysia Madani kesejahteraan didimati paring kewanangan am salam Malaysia Madani.

Lamun mo kondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin teleponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC Rayon na ukabon dongo peremapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onam siam apat umang talu 0883694003.

Tengok gini ni orang dari Bain Tari John Jari. Kalau anda buat onong di mari gini lagi kita kau jam kasa operam limo ngam ini tera tangan loro oro kasa oro reti kau pernah patah ribulan minggu karuo rasila kasiam. Ruang orang payo takau mengapu orang Malaysia sanggilan dia yo gini orang aku pernah mana mari bulan sila kasiam 2000 dongo pernah mana paip min kali ni atari pembelian min ra WhatsApp mai ra umang sasiam 5 balu siam onom balu dalam jam kasa talu ngopor ngam menit yo gini yo ina tangan pagaya ma ina tangan pemohonan mai jam karuo sabar jam katalu yo gini yo pagaya man takau monsoi boy sanjam. Yo rimbai rasunit sumunuti ronda rimbai pansiangan itori Rosdi Bambangan amsunit bago ronda rimbai di cuaninsin kando tiwo tilain sagulio.

0: kuau ko tu yang so kosan malaut tek bulus mutu
1: ay amanci huang kuling ko ngelenga karai kutu ka mansi mansi kando ulu nilenga halan ini talan kuno sino sampa ahung hulo kuliawai tambak pun sin tapi kando ulun matong me pahilong
0: oh ko tu yang so paiklano rakening FM
1: oh sino ki iklano kaning FM tu
0: iyo
1: anyo ngamri ngoringo ngora kaning FM tom ka kapan de ora ilo ake iklan
0: gini ne dirun kalau masaluk mangkir ngora kaning FM no teleponi pegawai pemasaran di loti nombor telepon kusung balu tulu talu talu balu usung balu rondo
1: ya ukan nonce ya kino kalau era kapan dia ulun asuangan datira intok no karai kutu.
0: Topot gini yang so ati lain malupus lagi tio masuang ulun mau pembali ra kadai mutu mabuli po yang belanjain muraki.
1: Pakuan wai.
0: Bah, bukan aku po.
1: Yuyu.
0: Bapak kelani, teleponi am. Yuyu.

Aku ijen tanin sin ter kampung Limbawon, mamilin dongeng ye nu mamulok mabulok takau kamurutan, maya dua tu atu activity activity mansiu, kan siwan do anu untuk nu inan sendiri lah, kan maya dua tu atu sendu activity activity yang kam kalap do keuntungan nu. Jadi atu atu yang pernah mukondo mining mundo kursus kia atau kia, mabuli kau maya kursus do kan siwan, bengkali gina lebih mansiu daripada kesendu moye kau do baya-baya do yang kando mengakalapan do sendo kansiwan do balmion kayagan do saboy-boy nan jadi gino pilihan kuda miun.

0: Kedengar FM hebat Monsoi Dojo.
1: Amun mokondo pangkuatan gapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin tadponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon donga paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onam siam apat umang talu 088-369-403.
2: Hello.
3: Reino, akayaka inatangan, pamahunan mai.

0: saya natangan orokan saya nantinya seramu yang kepake ke Reno nak sebutakan ora inatangan pemohonan Maira orokasa rab minggu itu jadi kepake ke sinar kosong pahayaman onsoi aha kapom kosong ulit onsoi ke lirik honda oro itu itu maya ra tambuli mai i Adrian majaku Matthew yohino sangulun tambuli mai jadi kepake ke on ke lirik kosong ayam takara oro itu on ke kali ke kampung arai takara kesenang kini ngora pahayaman takah itu ya jadi pahaka boleh ke lirik kosong dikualihin minggalan kosong ke lirik kosong sejarah nu kampung itu.
1: Aku Adrian Bajaku Matthew. Tuan aku orang Mentailang. Memang pun kita negarakan laki Mentailang pula. Jadi sudul kureno pasal masuang mangkut laki atan asal usul do Mentailang lah. Tapi yang mundu gina gaya tojo cerita ti asal usul Mentailang ti memang yono sungai. Untuk sungai ninggalanan lah sungai Mentailang. Jadi kontennya bokot tapi ada pun ada cerita-cerita ragaling lah. Yang tinunung rugli aki-aki mai, aru-aru mai. Mentailang tikuno ragalingi ada rondo mendoan yang ada lagi tiada. Yoti mendoan ti memang mayo kosana susuit, tetapi buli mematoi rulun. Jadi Mentailang ti ragalingi mundo nilaian takau penduduk nanti musuang. Kuno ragalingi amun mabak biasau kia ataupun lumbio pansailan nungangai minian Mentailang ni ka mengesongoro montas kira kula suang jadi gini suang ru ulun Mentailang tergaling lah Mentailang tiniak maka tulus mawar ada kulangan tulus kita ram Mentailang tila tapi selepas lah cerita ru mendoan makin mabuhi makin kalilo bagi alih memagun dan sebab yoti ini anu rumodor akanon bukan rumodoran lah jadi ada sungoro ikuno ada gelira lai pinopi pinopi riaru lukono palapin no tutuan kusuhin nerekain lapas ataupun tajung jadi lalum lio pengen nupanu tutuan ni pengkualo pengasakon nira gili timu malasu di linatakan datana liat jadi bila malasu raginio magina era mundoon ni mungai panumbit danu tutuan ni bila kuno rano yo mamai ratung mundoon kakito no ada tutuan nyesun kaulun pengen no akano pakatuka anu tutuan nira kabang nali kabo meru no kabo matangkus jadi kanurala lapo no anoi tibuk malaso linatakan datana liati pawaso gili bo sabo yo minata ibo mundoan ni sabo reno jadi ada pun amundo luang rumondo galingi memang ada tapi kaluyo rete memang kalio bola neruk bo jadi giniaklah cinarita laki ro aru-aru mai aki-aki mai giniak buli potoron ko lah
0: ya kosan mitu tu nakai pio harap val no kampung Mentailang tu on kelik kesingkatan sinor kampung itu.
1: Oke, pembangunan negeri Mentailang ti memang ragino ada kemajuan lah. Itu 1985 Mentailang ti nakalap rondo peruntukan membalaralan lah. Ada bawa selian oleh yang berbahagia Datu Kadu Agunok nangane ramu na peruntukan untuk membalaralan. Ralan sejauh 2.9 kilometer. Jadi ragino memang masih mengusai ralan. Tetapi perlu ada pembalan sagulik lah. Sebab ada yang makaluang, ada yang kamonsoi. Memang perlu. Apalagi itu, biar sebelah Mentailang dulu, kebanyakan nakalap nakaya lagi dia dan anu lembaga industri Gata Sabah. Perkebun berkelompok ataupun perkebun kecil dan sederhana. Lebih kurang 200 hektar kata. Jadi Reno memang kebanyakan 100% lah. Kebanyakan dulu lagi memutung kata lah. Jadi penuri kata. Dan selalu pun ada lembaga matong lah. May pengalap, may pembali. Lebih kurang dalam sebulan dua kali lah. Pendapatan boleh dikatakan di bawah 4,000 lah sebulan. Jadi memang tentu ragu-rulun memang berbalik lah. Peringkonangan yang kerajaan sebab Giyur Mentailang dulu ada nakalap SMJ, ada yang nakalap PPRT lah. Jadi keseluruhan Mentailang ti rasa-rasa ku ada masuk nakalap PPRT sama SMJ nya. Jadi peringkonangan tojar kerajaan lah.
0: Ya, pergi balaan pupus. Apakah on keli lansan muyun ara pengivitan da kasingkatan da kampung itu?
1: Kita akan kuratan anur kerajaan ti supaya mengani ramun da rondo pio peruntukan untuk membala web gravity lampu jalan lah. Lampu jalan sebab reno lampu jalan ti ada tapi karena kasukuk ramantai langulu. Lagi web gravity reno memang amat-amat memerlukan sengeraan lah ataupun memerlukan pemaikan. Habis kadang-kadang takau ti getira mentailang ngulu ti kadang-kadang bila rumah sam mempaliur makai makai kerusa baik kabak. Jadi alternatif penut paksa berfungsi lah membali akhirnya baik pengganti. Jadi harap-harap amundu mabuli kerjaan mengani ramuan peruntukan lah untuk membal ataupun membuat penambah baikat bagi aku giniak lah giniak.
0: Ya oke pakai kah hindara kosan ulit no tambuloy mayra oro itu Adrian Majaku Matthew. Jadi kah pakai kah naga suku takkan orang kepaparan dalam inatangan pemahunan mayra oro kasar minggu itu. Pelirang kini orang minggu matong no pengkurangan demiun.

0: Yo, gini ni orang dah rimbai entah rimba dan maidin dah rimbai ni kalau ada suo-suo mondo rimbai gini nak kita kau jam kasa apa ngoper ngamit magu no jam karuo pakai mata kau monsoi boy san jam sampai jam katalu ramai mai yo apu aku po aku kula bilin ti ondo nak kasukur WhatsApp mai bilin ras menuti yo gini yo entah rimbai Floria Jontan ada kampung Limbawan kansia kansen pagulu dion loy paring konangan bilin itu pasukan koson i hari ni majanun el Bia Samai Paran Koni Abi Laura Abi Nurtila Tila Noraini Sadam Mina King Edmund Di Oloson Amdangan-dangan Bokon Oso Yak Makauli Daki Kansen Tangan Dua Dau Amkan Siwan Oro Kasa Paring Kuanangan Tengini Po I Arini Arini Bagu I Floria Jontan Dulip Tigoy Intora Kampung Pagan Sangon Makita Rimbai Nang Kuliamos Nordin Panlanduk Ilen Magu No Dulip Mokono Kia Rimbai Gini Oh Rais Bagu Bilinti Napuku Intari Abu Sinuai Da Kampung Kauran Monsoi Ororeti Melasuk Tojo Da Kalingauti Bilinti Pasukuan Kosan Di Maimun Masra Sima Kalsum Zainab Lai Masrin Lai Kalau Malenan Poyo kosan di Andami bilin kansen Tangaroro atan tanau poyo agama tanau monsoy ayuk am paring kunangan rimbai kita konku kondo rabokon yo ginio rimbai rikal sumbus bayak rabujang paring kunangan ya bu sino yang ndo dengan tera bilin Floria Jontan di hari ini menjana naik kereta ini am naik hidulip tikoi intora kampung pagan sangon malala paring kunangan
1: dalam kita ke apa singkot apa yang kakat rimbai rimbai takai takai kemurutan tu lansan kuras yung no parimbay ratu talandain takano talaho konsoyo onsay po na sinulabit kapukula onsay lalayok na no kapukula yo onsay ringohon karuoro na tu misti onsay sebab luluk takaratu tam rimbay-rimbay takaratu salaka ringohon untuk no songoro ataw duoro atapun sambulan luluk takatu ringohon suku sa boboy nali uli ko narahino payan takaya ko nalako no pambalan na mambulok pambalan na kayahan rahon taka atupun nalango taka payan taka na hino. Hino, ngalakaw no untuan no luluk taka to. Uli, kuna rin hino, randok payo, kuna lakaw no rimbay-rimbay balon, asalu, ulun daturay ng kinangoh ra kuna lako no lagu-lagu pamahuangan da pamahunan pambalaan maluat taka ray naning taka kuna sumingkot tra kayahan kayahan atandon ringhon nulo na suwang ray no alap po yo rimbay-rimbay taka ratu sinulabit na no memang murut yak kapang kapulon taka ra kuna nga panapitan-panapitan bukon singkot taka no landuk taka nara luluk-luluk at marimbay-rimbay no kamarutan intarakon rusdi bambangan.

ra tetangga rurat Kina Selatan mokondo rondo pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang Ragalur telungatus na kilometer intara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran intara kapuluan Spread Lake ando inalungan ru Saujar Malaysia kusen magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan Rabilo 1900 balu ngopor pulu layang-layang setepetno terumbu karang ayu ando malinjo pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit Malaysia Rayusno nang kalira akis nampas sau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balungo peram talu, Saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatano ra pulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du Saujar, kosan magalung am mangampin ralilu strategik ragitio. Pulu Ragitio ragalingi terumbu karangayuk, Ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan Kina, Brunei am Pripina. Internoyo ra inintopot langkaya ra ampos lu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salakayuk babatikon rapeta. Kak Yono ondok tingirong takau am matang alungin takau toj.

0: Rayus, mangkirong au raka salulan ragu numurut mayara frekuensi mai siam ngompar mampat titik tulu megahertz kapa mayara RTM klik.
1: Ini no fan, eba siupnya.
2: Ino sungoi mai, inura matulunya.
3: Amun mau kondok pangkuatan kapa mampabala raka saukan asal berlain tokmin tanponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onam siam apat umang talu 088-369-403.
4: Hello.
0: Yo, mamar na jam karu ora mamai. Apa ugat kau ngangai? Kawasan kaitunan min, pakai mantak kau monsoi boy sanjam ti. Ondo nak apa gulu nak kita dari baik kasagan. Apa buka tak kau intara bagan sangon. Right ini osai no anak kita dari baik right ini. I osai no dulip tigoi intara kampung bagan sangon. Mak kita dari baik nang kuliamos. Dari baik nak bagu intori Nordin Palanuk am dari baik bayar abu jang dari baik kita di abu sinuai ra kampung kauran. Right tak kau mangkirong au. Ruo rimbaira pagaman monsoi takaura oro oraiti. Oro.

0: dari Kalsumbus rimbai dengan anda bayar bujang ribar gini nak kita kau jam kau peram jam karua kau peram ruang ngaminit ramai. Paling kewangan tu mojo kau mangkiralan amrais kau mangkirang oramon ara kini of MT. Sesuai ramai nondo masaga tiga ribu makita kerari bay rimbai. Ma boleh main makita kerah WhatsApp mai atarin min inggalan amribai kita kon min ra WhatsApp mai ra umang sak siam lima balu siam enam balu enam balu. Amrawi nondo mangkirang oramon ra TikTok ti naik paling kewangan magilong am mangkirang oramon ara kini of MT ara atik intok min giu kau kira malu rintor ra pembangunan takam Malaysia paling kewangan rasukor min gamak rimbai rimbai ondo Makasal makasalulak ti maka babas ondo minra pagun nusaba
1: bayrai mayara inatangan pagaiman monsoi yo hina pakitakan dra rimbai-rimbai tukir oro kasa suku oro kalimo rajam karu suku rajam kata.

Yo, gini nih, rimba yang tadi Mr. Nindo dan Biki Lusar Nakiatan paling kurang ramin lakat pemangkir ngomong ramon dan pakai mantak kau monsoi mabek kau raki di jelai mengkoto sabo jam kata lu mamai Rosinta kau rapa kaya mata kau monsoi ti jambatan namas amparin kau nang kosan di Japrus Ranis ondo nakita krimbai masaga kopok ki raki rimba repi yang sosu nam naik i asui kawati into raternom ondo rimba kini tak nanti bagu naka salur alat ini sumila po bulan kosan mapare sa pangkira kagan rimba rimba rapa kaya man monsoi takau rureti ruo rimba panjangan kuramin. Yo, rimba resmulti ronda rimbai jambatan amas Susana bouncing na taman sini kin silip am naik iap yang sausun masaka kopo ki raki rimbai kini taki aman pabuka takau Japrus Ranis serat taman yang dikik kini ngau paling kurangan kan saya mangkir ngonamon gama aman saya min mangkir ngau rimbai rimbai ondo pesalulanku ra ororaiti.

0: Yo, gini nih 24 Rimbai Entori Hendri Pangalan Tamani Marcella Jubidol Rimbai tinggalan anda Pulau Jodoh apa ni kau ramai nondo nak kita kena rimbai-rimbai kasagan min ramai ada pagi mantak kau monsoi kosan mampari sudah pangkira gagan dari rimbai-rimbai pagi mantak kau monsoi roreti ruo rimbai untuk paling kau ramai rimbai kini taki Devina itu ada kampung Intabuan rimbai kini tak nanti rimbai makara Oko kali rimbai Jambirin Jair sudin bagor nondo rimbai rondo ya kuang to rimbai ni nantamani marais pelanuk nantamani moli sikin dong tak kau ruo rimbai gitu.
1: Amun mokondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin tadponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon donga peremapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
2: Hello.
3: Paning konangan angining ra Kanengau FM. Ano lupanin mo yun angitora bilin ra WhatsApp Kanengau FM. Pusong sa siam. Limo balu siam onom balu onom balu. Intorakon Marlin 9 Kanengau FM. Patsyok niya.

0: Yo, kini ni orang rimbai kini tak ki Dina Devina reti ni dari kampung Intabuan kon di Devina rimbai ti pasukan kosong amak no mondom aku i ru amak mai paling kurang Devina. Amrawin tahun orang mangkir orang ramon itu ada jam koperam bro sampai jam katalu ramagu no. Jam katulu sora jam katalu sampai jam katulu sora rondom no. Mabaya kau DJ Tika ralum kasalulan raguru Melayu ras santai petang rimbai pantolu dan takau dan pakaian monsai takau ruar rimbai merai sepalanuk nanti mani molisikin amneki rimbai rimarlin sambilan ka akasuai rin gini kita rakit DJ Loy paling kurangan tu mojo kau
1: ayaman taka monsoi
2: tumala kau mako ra koyon miyun ham rayus ang kiningo ra pagayaman takau monsoi ra kaningaw FM haibat ham siuknya interakon jaypin Joseph ra kampung Pinango.

0: liputan berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Isnin 14 September. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk memantau serta menghadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh bergantung kepada pihak berwajib semata-mata. Sebaliknya, memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa. Katanya, walaupun kerajaan boleh menetapkan had umur serta garis panduan keselamatan, ibu bapa dan pengguna tetap berperanan penting sebagai penting utama dalam memastikan anak-anak tidak terdedah kepada kandungan negatif dan ancaman dalam talian. Dalam pada itu, Datuk Fahmi turut mengingatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dengan taktik penipuan siber yang semakin licik, termasuk taktik yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI serta penapis wajah atau filter untuk memperdaya mangsa. Taman Pertanian Sabah di Lagu Seberang Tenom kini menempatkan lebih 300 jenis orkid dari dalam dan luar negara, termasuk spesies nadir dan unik yang bernilai tinggi dari sudut konservasi, penyelidikan dan pendidikan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar berkata, kepelbagaian koleksi itu berpotensi memperkukuh peranan taman berkenaan sebagai pusat pemuliharaan flora dan destinasi pilihan pencinta orkid, penyelidik serta pelancong. Menurut beliau, usaha promosi perlu dipertingkatkan kerana masih ramai yang belum mengetahui keunikan dan keistimewaan Taman Pertanian Sabah. Promosi secara meluas terhadap koleksi orkid itu juga mampu menarik lebih ramai pengunjung ke Tenom sekaligus menjana limpahan ekonomi kepada masyarakat setempat. Jelasnya, Tenom bukan sahaja terkenal dengan hasil pertanian termasuk kopi, malah memiliki kekayaan biodiversiti yang berpotensi dibangunkan sebagai produk pelancongan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pesta Bunga dan Buah-buahan Indigenous 2026 serta melancarkan buku pemuliharaan orkid liar ex situ Taman Pertanian Sabah edisi 1 di Lagut Seberang Tenom. Datuk Jamawi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Melalap berkata kerajaan akan terus memberikan perhatian terhadap usaha pemuliharaan bagi melindungi spesies orkid khususnya spesies nadir dan bernilai tinggi untuk diwariskan kepada generasi akan datang. Selain menghimpunkan pelbagai koleksi tanaman tropika, Taman Pertanian Sabah turut berfungsi sebagai pusat rekreasi, pendidikan, penyelidikan dan konservasi. Sabah menjadi penerima peruntukan tertinggi di seluruh negara bagi program inisiatif kemudahan rakyat IKR dan projek kecil dengan jumlah keseluruhan RM582.29 juta membabitkan 2,301 projek sejak 2023. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata bagi tahun 2026 sahaja Sabah diperuntukkan RM113.3 juta bagi pelaksanaan 481 projek. Akmal ditemui pemberita selepas melawat projek naik taraf jambatan kayu kepada separa konkrit di Kampung Kalansanan Inanam. Jambatan sepanjang 70 meter bernilai RM199,508 hasil permohonan penduduk menerusi sistem IKR siap pada Januari lepas. Dalam pada itu, Akmal berkata ekonomi biru Sabah berpotensi menjadi agenda nasional sebagai antara pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara. Dia berkata Kementerian Ekonomi berpandangan Sabah mempunyai potensi besar dalam sektor ekonomi biru yang wajar diteroka secara lebih menyeluruh. Ia termasuk melihat peluang ekonomi berasaskan sumber dan ekosistem laut yang boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya tahan kehidupan rakyat. Menurutnya, agenda ekonomi biru tidak seharusnya dilihat sebagai agenda Sabah semata-mata. Sebaliknya, perlu dipertimbangkan sebagai salah satu keutamaan di peringkat nasional. Elemen Citra Sabah akan dimasukkan ke dalam kurikulum baharu persekolahan bagi murid tahun 1 dan tingkatan 1 bermula sesi akademik tahun depan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq. Beliau berkata perkara itu merupakan antara persetujuan dicapai menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 berkaitan pendidikan. Langkah itu penting bagi memastikan kekayaan budaya Sabah dapat difahami dan dihayati semua anak-anak sekaligus memperkukuh semangat persahabatan, perpaduan dan kekuatan Malaysia. Dato' Sri Fadlina ditemui media selepas penyerahan projek Sekolah Menengah Sains Sabah dan Sekolah Kebangsaan Buit Hill di Kota Kinabalu. Mengulas isu sekolah dive di Sabah, Dato' Sri Fadlina berkata kemajuan pelaksanaan projek berkenaan berada pada tahap baik dengan sebahagiannya telah siap dibina, manakala selebihnya masih dalam fasa pembinaan serta pra-pelaksanaan. Daripada 416 sekolah yang dikenal pasti untuk penggantian penuh, 245 sekolah telah siap sepenuhnya, manakala 63 sekolah sedang rancak dibina di lapangan. Pemantauan rapi secara berterusan terus dilaksanakan bersama pihak berkaitan termasuk Jabatan Kerja Raya JKR bagi memastikan projek naik taraf sekolah dive ini berjalan lancar. Hasil pelaksanaan operasi berterusan, Batalion 21 Pasukan Gerakan AMPGA Keningau merekodkan pelbagai rampasan bernilai lebih 36 juta ringgit sejak Januari hingga September ini. Pegawai pemerintah Batalion 21 PGA Keningau, Superintendent Hairul Nizam Rashid berkata, 82 suspek terdiri daripada 75 lelaki dan 7 perempuan turut ditahan sepanjang tempoh tersebut. Hairul Nizam ditemui pemberita selepas penutupan kejohanan bola sepak Piala Pegawai Pemerintah Batalion 21 PGA Keningau 2026. Beliau berkata PGA akan terus mempertingkat operasi dari semasa ke semasa bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman di seluruh kawasan. Tanggungjawabnya terus terpelihara. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Hector Zaimin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam hormat.

Baiklah, assalamualaikum. Selamat petang dan juga salam sejahtera buat semua pendengar Keningau FM yang masih lagi setia menemani kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar petang anda hari ini? Harap petang ini semuanya dalam keadaan yang sihat, semua dalam keadaan yang ceria dan masih lagi bersemangat menjalankan rutin harian seperti biasa. Nampaknya waktu begini mungkin masing-masing sedang sibuk menyelesaikan kerja ataupun tugasan masing-masing kan? Baiklah, saya Atika menemani anda dalam segmen Rentak Santai Petang dan juga Harmonika bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti, khas untuk anda semua hari ini, edisi Isnin 14 September 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sebentar tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Loy dalam siaran Murut yang bersiaran bermula pukul 12.30 hari sehinggalah 3 petang ini. Jadi petang ini, ayo kita jadikan segmen Santai Petang dan juga Harmonika satu ruang. Ruang untuk anda melepaskan penat, macam-macam penat. Ada yang penat fizikal, ada yang penat mental, ada juga yang penat makan. Betul kan? Jadi untuk petang ini kita tarik nafas dulu sekejap. Biarkan diri anda ditemani dengan lagu-lagu yang santai untuk didengar, juga cerita-cerita menarik dan semestinya info terkini akan saya kongsikan untuk anda semuanya. Tidak kira, mungkin ada yang mendengarkan kami ketika ini sedang memandu, sedang berada di ruangan masing-masing ataupun sedang berehat di rumah, ingat terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, sebelum itu sedikit panduan solat. Waktu solat bagi pendengar muslimin pada hari ini masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 3.16 minit petang nanti. Jadi jom kita mulakan petang anda dengan lagu terbaik hanya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang berjumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat jemaah banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran, qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan. Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita. Sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni, dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke, oh hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya, dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat, yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan, kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang tu nak kawan marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk kan. Kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah kan. Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insyaAllah mesti memberikan kan, kesan kan. Dan contohnya di media sosial ni, saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik kan. Ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan-tuan dan puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara, ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan, hati-hatilah kan. Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Baiklah, itu dia lagu daripada Helsaini dan juga Dayang Nur Faiza. Baru saja menghiburkan anda di pusingan yang pertama untuk segmen Santai Petang 14 September 2026. Baiklah, petang ini mungkin sekarang ini nampak sedikit mendung-mendung kan? Nampak mau hujan bukan? Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan kepada anda info cuaca iaitu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Amaran ribut petir hujan lebat sehingga pukul 6 petang ini, khususnya bagi kawasan Sabah pedalaman, Membakut, Keningau dan juga Tambunan. Baiklah, untuk anda yang pada ketika ini yang mungkin sedang berfikir mau buat apa, mungkin ada yang tengah berfikir petang ni mau buat rancangan ataupun buat aktiviti riada kan? Mungkin boleh tangguhkan seketika. Dan juga sambil-sambil itu terus dengarkan kami di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Bah, dengar kamu tahu Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, itu dia lagu terbaru daripada Atmosfera Senja Berlabu. Baru saja menemani anda. Dan juga petang ini, kalau kita sekarang ni kan, sekarang ni adalah masa-masa di mana untuk kita minum petang, bukan? Masa-masa di mana untuk kita makan. Makan, ada yang makan kuih. Ada juga pada ketika ini yang memilih untuk makan berat. Contohnya nasi, mi goreng kan. Apapun yang anda lakukan, apapun yang anda makan ketika ini, petang ini saya ingin kongsikan satu perkongsian yang cukup menarik, iaitu pantau waktu makan anda. Adakah kita selalu makan pada waktu yang tidak menentu? Dan juga tahukah kita mengenai kepentingan makan mengikut waktu makan dan juga waktu yang ideal untuk makan pada setiap hari? Baiklah, otak yang cerdas dan juga badan yang sihat ditentukan oleh pemakanan dan juga waktu makan kita. Jadi itu, kita disarankan supaya makan mengikut waktu makan pada waktu yang disarankan. Elakkan melangkau waktu makan bagi mengelakkan anda terasa terlalu lapar sebelum waktu makan seterusnya dan menyebabkan anda makan secara berlebihan. Dan juga petang ini saya ingin kongsikan kepada anda waktu makan ideal. Waktu makan ideal yang baik untuk kita, iaitu pada pukul 7 hingga 8 pagi kita ambil sarapan pagi. Contohnya ambil sandwich, ambil segelas air kan, susu, teh tarik apa tu, itu adalah waktu sarapan yang ideal pada 7 hingga 8 pagi. Seterusnya, kalau mau ambil makan tengah hari, bermula pukul 12 tengah hari sehinggalah 2 petang. Itu memang waktu yang ideal. Rata-rata juga pada waktu begitu, ramai yang makan tengah hari kan. Ada yang makan jam 12 tengah hari, ada juga yang makan 1 tengah hari, dan juga ada yang makan lewat sedikit 2 petang. Tapi itu masih lagi dalam kategori waktu makan yang ideal untuk waktu tengah hari. Seterusnya, kalau kita mau makan snack kan, snack-snack, makan makanan ringan, waktu yang paling ideal adalah pada 10 pagi dan juga 4 petang. Bukan hingga 10 pagi dan 4 petang. Itu adalah waktu yang ideal untuk kita ambil makanan snack. Dan juga seterusnya, mungkin juga petang ni ada yang mau ambil pisang goreng kan. Waktu-waktu begini jam 3:52 minit petang ni nampaknya okey ni. Okey kalau kita ambil pisang goreng kan. Ini kira dalam bentuk snack jugalah kan. Jadi untuk ambil snack 10 pagi hinggalah 4 petang. Itu pun satu makanan ideal. Mungkin juga ada yang makan buah kan. Dan juga untuk makan malam, waktu yang paling ideal kita ambil makan malam ni adalah pada pukul 7 hingga 8 malam. Ini waktu-waktu ideal lah kan. 7 hingga 8 malam ni memang waktu-waktu di mana kita pun mula sudah mau rehat sikit kan. Jadi waktu-waktu begini memang waktu-waktu yang ideal untuk kita makan malam, 7 hingga 8 malam. Jadi untuk anda di luar sana, apa kata kita mula ubah, kita pantau waktu makan kita mengikut waktu makan yang ideal. Ini disebabkan bila kita mengikut langkah-langkah makan mengikut waktu makan yang ideal ni, yang pertama dia boleh menyebabkan kita ni akan mencerdaskan otak kita. Yang kedua, membekalkan tenaga dan juga nutrien yang optimum kan. Ada yang makan tidak ikut masa ni tiba-tiba lapar, tengah malam lapar, pagi-pagi sudah memakan kan. Itu jugalah salah satu punca yang patut kenapa kita ikut waktu makan ideal. Yang seterusnya, memastikan paras gula dalam darah itu dalam keadaan yang normal. Dan yang paling akhir sekali, ini yang kita mahu terutamanya buat wanita-wanita, mengekalkan berat badan yang sihat. Baik, itu adalah kesan kalau kita ikut makan pada waktu makan yang ideal. Jadi apapun petang ini ataupun hari ini, jangan tunggu hujung tahun kah. Jangan tunggu tahun baru mau berubah. Apa kata petang ini kita ubah ikut makan kita mengikut waktu makan yang ideal. Baiklah, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Iman Troy dan juga Alex Harry dan EXO House, lagu terbaru mereka pada Ogos 2026. Jeng Jeng Inai di Kedengar FM, hebat syoknya.

Baiklah, kembali lagi dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Dan sekarang ini kita berada di pusingan yang kedua untuk hari ini, Isnin 14 September 2026. Baiklah, nampaknya pada waktu-waktu begini ramai di antara kita, ramai di antara pendengar yang sekarang ini tengah bergegas-gegas untuk punch out ataupun menyiapkan kerja-kerja terakhir. Berbaki lebih kurang 22 minit lagi. Anda sudah pun boleh pulang ke rumah ataupun ke sekolah, ambil anak ke sekolah. Tidak lama lagi budak sekolah pun baru menghabiskan sesi persekolahan, tamat sesi persekolahan pada hari ini. Baiklah, untuk petang ini, sambil-sambil ada yang tengah memandu kan, sambil-sambil tengah buat aktiviti petang masing-masing, sedikit info ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan kapal karam yang terjadi di Indonesia. Baiklah, pasukan penyelamat Indonesia melancarkan operasi pencarian lebih 100 orang yang masih hilang selepas sebuah kapal penumpang karam di lautan bergelora di Laut Jawa. Kapal Virgo Transport 8 yang disahkan hilang oleh pihak berkuasa membawa 213 penumpang dan 30 anak kapal terputus hubungan dengan syarikat perkapalannya awal pagi semalam selepas berlepas dari Surabaya, bandar kedua

kapal tentera laut dan penyelam telah dikerahkan bagi mengesan mangsa yang terselamat. Menurutnya, sejak semalam 6 orang disahkan terkorban, manakala 129 lagi masih hilang. Sekurang-kurangnya 108 yang lain telah berjaya diselamatkan. 5 pesawat dan 17 kapal termasuk kapal perang tentera laut telah dikerahkan untuk membantu operasi pencarian yang difokuskan di kawasan sekitar feri yang karam itu. Kami akan memaksimalkan operasi pencarian di 6 sektor yang telah dibahagikan dengan memberi keutamaan kepada pencarian mangsa yang terapung. Semoga kita dapat menemui mangsa-mangsa dalam keadaan selamat, katanya. Beliau menambah bahawa penyelam dan juga drone dalam air akan dikerahkan untuk mencari mangsa di dalam dan sekitar bangkai kapal yang telah ditemui oleh pasukan penyelamat. Baiklah, petang ini marilah kita sama-sama berdoa, menadahkan tangan, semoga saudara-saudara kita yang pun yang terlibat dalam kemalangan kemalangan karamnya kapal Virgo Transport 8 ini, mungkin ada yang masih boleh diselamatkan lagi, kan, ada yang terselamat. Sama-sama kita panjatkan doa dan juga kita sama-sama jugalah berdoa untuk kesejahteraan mereka di sana. Baiklah, untuk petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM Hebat Syoknya.

Baiklah, tepat pukul 4.30 minit pagi nanti. Pagi 4.30 minit petang, kita akan berada dalam berita Sabah FM. Jadi teruskan frekuensi anda di 94.7 MHz. Baiklah, sebelum itu jom kita dengarkan lagu seterusnya daripada Wani Khairi, Cak Cak Cekut di Kedengar FM. Hebat syoknya.

Baiklah, kembali lagi dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika Petang ini bersama dengan saya, Atika, rakan penyampai kamu orang. Setelah pun menemani bermula seawal pukul 3 petang tadi sehinggalah 7 malam ini. Baik, petang ini saya ingin kongsikan satu cerita yang terjadi di India, iaitu seorang lelaki berusia 74 tahun dilaporkan meninggal dunia selepas dipatut ular tedung selar ataupun lebih dikenali King Cobra di Nimbong, Kalimpong, West Bengal, India. Mangsa yang bernama Anan dilaporkan menemui ular berkenaan di atas katilnya sebelum dipercayai cuba menangkapnya menggunakan tangan, namun dipatut ular tersebut. Penduduk tempatan segera membawa mangsa ke hospital untuk mendapatkan rawatan, namun dia meninggal dunia akibat patukan ular berkenaan. Orang ramai diingatkan supaya tidak menghampiri atau cuba menangkap ular berbisa, sebaliknya mengekalkan jarak selamat dan mendapatkan bantuan penyelamat profesional. Baik, dan juga sedikit peringatan untuk anda di luar sana, pendengar Keningau FM. Baiklah, sekarang ini mungkin cuaca sekejap hujan, sekejap panas kan. Tapi sekarang ini ada, bila cuaca panas, kalau boleh tolong tolong tengok-tengokkan keadaan sekeliling rumah kita. Sebab selalunya haiwan reptilia seperti begini, diorang suka untuk masuk ke kawasan-kawasan rumah kita yang dalam keadaan yang redup, dalam keadaan yang sejuk kan. Contohnya kasut sekolah, kasut anak-anak tu kan, selalunya ular akan masuk ke dalam kasut. Jadi kalau boleh pantau kawasan sekeliling, dan juga kalau boleh selalulah bersihkan kawasan-kawasan rumah anda yang banyak semak tu. Tolonglah bersihkan kan, sama-sama kita jaga keselamatan. Memandangkan sekarang ni pun musim cuaca tidak menentu, sekejap panas, sekejap hujan, tapi ada kalanya ia panas sepanjang hari. Dan juga haiwan reptilia ni suka mencari kawasan-kawasan yang sejuk. Jadi sama-sama kita jaga keselamatan. Kalau boleh selalulah ataupun rajin-rajinlah kita sapu kawasan halaman rumah kan. Kalau ada sampah-sampah pun atau rumput-rumput kering tu, kalau dalam bakar, tapi bakar jangan tinggalkan. Kita jagalah kan, jaga sepanjang tempoh kita buat pembakaran tu, kita jaga di sana. Ini untuk keselamatan kita juga bersama. Baiklah, seperti biasa untuk segmen pada petang ini, kita akan berada dalam segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan kita. Dan juga tepat pukul 5 petang nanti, kami akan bawakan kepada anda berita utama 5 untuk anda mengikuti info terkini dan juga info semasa dan juga laporan trafik Keningau FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kadar allowan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
1: 1,700 adalah kadar gaji minima. Dengan mereka bertugas selama 24 hari. Ya, RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang. Sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini, kita laksanakan.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengumumkan pemberian allowan kepada anggota relasis di universiti dengan pelaksanaannya diminta disegerakan.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowan diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelbagai pengisian termasuk persembahan kebudayaan, teater dan konsert membabitkan artis dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung bakal memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching, Sarawak, Rabu ini. Untuk laporannya, kita bersama wartawan lokasi Debbie Amanda Padan. Silakan.
2: Baik, Diati. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung menjelang sambutan Hari Malaysia nanti. Apa yang dapat saya kongsikan, kira-kira pukul 2.30 petang tadi, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merasmikan pameran Hari Malaysia 2026. Menariknya, pameran ini memberi ruang untuk orang ramai mengenali dan menghayati kembali detik-detik penting pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Bagi menghidupkan penghayatan sejarah itu, pelbagai segmen dipamerkan. Pameran ini turut diperluaskan ke 10 bahagian di Sarawak selain beberapa lokasi strategik di Sabah dan Putrajaya. Pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti interaktif seperti pocket show, kuis kenegaraan, Kahoot game dan World of Expression, turut memeriahkan suasana persembahan artis kebudayaan serta artis pentarama. Pameran Hari Malaysia 2026 dijadual berlangsung sehingga 16 September atau Rabu ini bersempena sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Setakat itu saja laporan saya, Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak. Kembali bersama Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Debbie. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik ENE, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
3: Ini antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan. Bahagiannya dimasukkan dalam belanjawan. Sebahagian lain kita akan study lagi dan bekerjasama dengan kementerian dan agensi untuk melihat macam mana kita meningkatkan lagi kebolehan kita menyokong sektor-sektor itu di masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Soal kecukupan gaji penjawat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
4: Tetapi kali ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penyelarasan gaji dalam SSPA, ya. Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana penjawat awam itu sendiri merancang perbelanjaan. Dan dalam masa sama, kita juga sedang mengkaji apa-apa jua perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan penjawat-penjawat awam.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur Tenaga Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita berangkat lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keperhatian pengguna ni. Dan sign itu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kirakan nanti.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh Republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini, 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian.

0: Kendra, bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak, ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
3: Baiklah, seperti biasa untuk petang ini kami akan bawakan kepada anda laporan info trafik daerah Keningau, dan juga petang ini kita bersama dengan Sarjan Suherman, penguatkuasa trafik IPD Keningau, yang akan membawakan perkembangan terkini. Silakan tuan dengan laporannya.
4: Assalamualaikum dan selamat petang DJ yang bertugas. Laporan lalu lintas hari ini 14 hari bulan 9 2026 bersamaan hari Isnin. Bagi bulatan Perkasa, bilangan kenderaan dari arah Pekan Keningau menghalang ke arah Hotel Perkasa agak tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya yang baru pulang dari kerja, dan aliran trafik bergerak agak perlahan. Pengguna jalan raya dinasihatkan bersabar dan berhati-hati ketika memasuki laluan

0: bulatan. Seterusnya, bagi bulatan Sudamon, aliran trafik bergerak lancar dari arah bulatan Perkasa, terutama masuk ke arah Pekan Keringau serta laluan Mahala ke bulatan Rakyat. Tetapi dari arah bulatan Sudamon ke bulatan Perkasa, aliran trafik agak perlahan. Terakhir sekali, bagi bulatan Rakyat, aliran trafik bergerak lancar dan tiada halangan di atas jalan raya sepanjang laluan tersebut. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati ketika memandu dan menunggang kenderaan. Selamat bersama JSPT. Terima kasih DJ yang bertugas.
1: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Infotrafik at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Infotrafik at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
2: Baiklah, terima kasih kepada Sarjan Suherman, Penguatkuasa Trafik IPD Keningau atas laporan sebentar tadi. Jadi kepada semua pendengar Keningau FM, merancang perjalanan anda, sabar di jalan raya, jangan tergesa-gesa dan yang penting pandu cermat, jiwa selamat. Baiklah, petang ini sambil kamu orang tengah berada dalam kenderaan, masih lagi berada di atas jalan raya, masih lagi berada, mungkin ada yang termenung jauh kan, termenung balik rumah nanti mau makan apa, ataupun masih lagi berfikir esok sambung kerja, lusa sambung kerja kan. Okey, baiklah, untuk petang ini sambil kamu tengah buat aktiviti masing-masing ataupun masih lagi dalam perjalanan untuk ambil anak ke sekolah, ada satu cerita menarik yang ingin saya kongsi, iaitu berkenaan dengan seorang wanita yang selamat jatuh dari ketinggian lebih 3,000 meter. Baiklah, seorang penerjun udara wanita yang terselamat selepas tidak sedarkan diri di udara dan jatuh pada ketinggian lebih 3,000 meter akibat pelanggaran ngeri ketika melakukan terjunan bebas, lapor saluran berita The Sun UK. Holly Whippen, 35 tahun, masih berehat di rumahnya susulan insiden di lapangan terbang langgar dekat Nottingham. Dia yang mempunyai rekod 425 terjunan tidak sabar untuk kembali beraksi dalam sukan ekstrim itu walaupun nyaris terkorban. Dan juga kejadian berlaku ketika Whippen menyertai terjunan berkumpulan pada ketinggian 3,657 meter baru-baru ini. Seorang penerjun lain terlanggar kepada Whippen pada kelajuan kira-kira 160 km sejam sejurus lepas terjunan menyebabkan mangsa pengsan. Dan tanpa menyedarinya, Whippen sempat menarik tali payung terjunnya pada ketinggian 304 meter kira-kira 5 saat sebelum terhempas. Dia melanggar pokok conifer yang membantu memperlahankan kadar kejatuhan dan menyelamatkan nyawanya. Kebanyakan orang tidak terselamat dalam kemalangan seperti begini, katanya. Baiklah, itu dia berkenaan dengan seorang wanita yang suka membuat aktiviti lasak ataupun ekstrim yang selamat daripada ketinggian, jatuh dari ketinggian lebih 3,000 meter. Baiklah, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: hadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat syoknya.

0: salah satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sehat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan peribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun.
1: Info kesihatan ini dibawakan kepada anda dari Now FM. Dari pedalaman untuk anda semua, Kedio FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

Baiklah, nampaknya kita pun sudah berada di pusingan yang ketiga untuk segmen Santai Petang. Dan juga sekarang ini kita berada di pusingan Harmonika untuk petang ini. Dan juga saya, Atika, rakan penyampai kamu orang, masih setia menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Baiklah, untuk petang ini mungkin ramai sudah berada di tempat masing-masing. Ada yang baru sahaja sampai di rumah, ataupun ada lagi yang masih berada di atas jalan raya, masih berada dalam kenderaan masing-masing. Dan juga mungkin ada sekarang ini yang baru sahaja mau pergi kerja, kan ada, ataupun baru sahaja mau balik daripada kerja, kerja semua sudah habis, urusan sudah habis, jadi baru pulang. Apa pun yang anda lakukan petang ini, semoga urusan dipermudahkan dan juga semoga perjalanan berjalan dengan lancar. Baiklah, satu info ingin saya kongsikan dengan anda, iaitu berkenaan dengan kempen Derma Darah. Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau akan mengadakan kempen Derma Darah pada esok 15 September 2026 hari Selasa, bermula pukul 8.30 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari dan bertempat di Tapak Tamu Sul. Jadi untuk kamu orang yang berada berdekatan di kawasan Suk, bolehlah datang bagi menyokong penuh kempen Derma Darah yang akan diadakan. Baiklah, selain itu, sedikit info ingin saya kongsikan. Sebelum kamu orang mau derma darah tu, pastikan kamu orang tidur yang mencukupi, sekurang-kurangnya 5 jam sehari. Kalau boleh tidurlah lagi 8 jam, itu lagi bagus. Dan juga mempunyai kesihatan yang baik. Dan kalau kamu orang mau pergi derma darah, jangan lupa untuk makan dulu. Jangan biarkan perut kosong, itu sangat bahaya. Makan dulu, isi perut dulu, barulah pergi menderma. Lepas tu minum air, minum air yang mencukupi sebelum dan juga selepas anda menderma darah. Ini bagi mengelakkan anda akan terkena dehidrasi, kan? Penting juga tu, sebelum dan selepas tu sangat-sangat penting. Dan pakai pakaian yang bersesuaian, jangan pakai pakaian yang sempit ataupun pakai pakaian yang susah. Susah nanti pegawai kan mau ambil darah tu. Jadi kalau boleh pakai pakaian yang bersesuaian. Dan yang paling penting, datang dengan hati yang tenang. Sebab kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi bantukan? Mungkin hari ini kita menderma, tapi siapa tahu esok atau lusa ataupun di kemudian hari kita pula yang menerima. Jadi ayo kita sokong dengan penuh dengan kempen Derma Darah Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau yang akan diadakan esok 15 September 2026 bertempat di Tapak Tamu Suk, bermula seawal pukul 8.30 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari. Baiklah, di pusingan yang ketiga ini, mari kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM Hebat Syoknya.

0: ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja sah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu. Google atau SSM, elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Baiklah, itu dia lagu daripada Amir Jahri Hasrat, baru sahaja menghiburkan anda. Dan lagu itu telah pun membawa kita ke pusingan terakhir, pusingan harmonika untuk segmen Santai Petang dan juga harmonika 14 September 2026. Baiklah, untuk petang ini saya ingin kongsikan beberapa bingkisan ataupun cerita. Mungkin ada yang tahu, ada yang belum mengetahui benda ini baru-baru ini terjadi dan juga viral, tular di media sosial, iaitu berkenaan dengan seorang pendaki Kosia kesal ambil risiko di Gunung Kinabalu terharu dengan pengorbanan 40 penyelamat. Baiklah, pendaki Kosia Mauro Persik, 46 tahun, yang diselamatkan selepas 8 hari bersendirian dalam keadaan cedera di Gunung Kinabalu, mengakui kesal dengan risiko yang diambilnya. Namun pengalaman itu pada masa sama mengukuhkan kepercayaannya terhadap sifat belas ihsan manusia. Persik berkata, pengalaman getir berkenaan menyedarkannya tentang nilai bantuan orang lain, terutama apabila kira-kira 40 anggota penyelamat dan porter terpaksa mempertaruhkan nyawa untuk membawanya turun selepas dia terlalu lemah dan cedera untuk meneruskan perjalanan sendiri. Katanya dalam hantaran di Facebooknya, antara perkara yang paling menyentuh perasaannya ialah pengorbanan seorang porter yang dianggarkan masih berusia sekitar 15 tahun ketika mengusungnya menuruni gunung. Saya dapat merasai setiap hentakan menerusi kaki dan lututnya, ia menghancurkan hati saya. Adakah semuanya berbaloi? Saya tidak tahu. Mungkin tidak. Badan yang cedera. 40 orang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya seorang diri, katanya. Menurut Persik, walaupun tidak mengenali kebanyakan individu yang datang membantunya, layanan yang diterimanya sepanjang tempoh getir itu membuatkan beliau amat terharu. Ujarnya, anggota penyelamat membawakan makanan, coklat dan makanan ringan, selain berkongsi masa bersamanya di sekitar unggun api ketika operasi menyelamatkan diteruskan. Dalam pada itu, dalam dunia yang diperintah oleh ahli politik yang korup, korporat dan tamak dan pembunuh kanak-kanak, ini adalah satu kontras yang amat melegakan, katanya. Persik berkata pengalaman itu tidak membuatkannya menyimpan kepahitan, sebaliknya menguatkan lagi keyakinannya bahawa sifat kemanusiaan, kemurahan hati dan juga keprihatinan masih wujud dalam diri manusia. Jelasnya, detik bersama pasukan penyelamat di kawasan pergunungan itu menjadi antara pengalaman yang tidak akan dilupakannya sepanjang hayat. Pendaki berkenaan sebelum ini diselamatkan menerusi operasi melibatkan pelbagai agensi selepas dilaporkan hilang dan ditemui dalam keadaan cedera selepas 8 hari di Gunung Kinabalu. Dalam kejadian itu, Persik mengalami kecederaan pada kaki kanan dan rusuk kanan selain beberapa luka ringan pada tangan. Persik yang kurang 2 minggu sebelum kejadian menyertai perlumbaan pengembaraan lasak di kawasan Tambatuan, Kota Belud, kemudiannya mendaki Gunung Kinabalu menerusi laluan timur. Baiklah, untuk panduan Muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 6:16 petang nanti. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.
1: Harmo.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri dia. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang berjumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran, qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan. Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita. Sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni, dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke, oh hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat, yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan, kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawan marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk. Kan, kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah kan. Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insya-Allah mesti memberikan kan kesan kan. Dan contohnya di media sosial, saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Dan ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara, ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan, hati-hatilah kan. Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Kedengar FM hebat, syoknya memainkan lagu-lagu.

0: Drop Dead.
1: Well, itu dia lagu daripada Olivia Rodrigo, Drop Dead baru sahaja menghiburkan anda, dan nampaknya lagu itu pun telah membawa kita ke penghujung segmen Rentak Segar Santai Petang dan juga Harmonika untuk petang ini, hari ini 14 September 2026. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang telah menemani saya seawal bermula pukul 3 petang sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam. Baiklah, sebelum saya mengundurkan diri dulu, saya ingin bacakan satu kiriman ucapan seperti biasa. Mesti kamu orang boleh tegas ni. Siamankan. Dia cakap salam Malaysia Madani buat DJ Atika. Assalamualaikum dan juga selamat bertugas di Konti. Dan juga Siamankan ingin mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Macam ketua ketua kampung si Faizal Jaim. Wow. Si JPKK, si Josman. Serta si Abu Bakar, Baba Sironia baru, dan isteri si Evelyn. Wah, banyaknya kawan-kawan si Amankan. Tapi macam biasa si Amankan, kalau hantar ucapan, dia bukan hantar kosong begitu saja. Dia akan selitkan pantun. Jadi pantun dia berbunyi hari ini apa dia? Jom kita sama-sama dengarkan pantun si Amankan. Di atas daik menjamu longan, keladi dan berangan masih di taman. Budi yang baik jadi kenangan, menjadi sanjungan sepanjang zaman. Baiklah, itu dia pantun daripada si Amankan. Terima kasih Amankan atas kiriman ucapan dan juga pantunnya. Hari-hari dia hantar pantun. Esok pagi mungkin dia akan hantar pantun lagi ni. Baiklah, untuk anda di luar sana, jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi RTM Klik dan anda boleh dengarkan kami dari sana. Dan semestinya ianya percuma. Jadi jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Baiklah, untuk petang ini saya tinggalkan anda lagu daripada Tulus Teh Hijau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan juga selamat malam semua. Sampai kita berjumpa lagi untuk segmen dan juga siaran yang akan datang. Bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, Simfoni Tetap di Hati kembali bersama dengan Ella untuk jam yang kedua ini, iaitu pukul 7 malam, tepat pukul 7 malam. Syukur Alhamdulillah pada sebelah petang tadi, keadaan di sekitar Kota Kinabalu hujan, kan. Jadi untuk ramalan pada sebelah malam pula untuk daerah Kota Kinabalu, diramalkan tiada hujan dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Dan ini pula amaran ribut petir yang dikeluarkan pada sebelah petang tadi bagi negeri Sabah, iaitu pedalaman Membakut, Keningau, Tambunan, Beaufort dan Kuala Penyu, manakala Pantai Barat dan Kudat, Kota Marudu dan Pitas sehingga pukul 9 malam ini, 14 September 2026. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, sila layari laman web Met Malaysia dan aplikasi My Cuaca. Baik, kita dengarkan lagu ini. Mana tahu kita sejiwa. Okey, baik. Sabah FM, bagus. Bagus.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
4: Kota Belud 101.5 FM.

Ya, padam api dalam lantera era Melpan. Macam ada kena mengena dengan kata-kata hari ini. Baik, hari ini kita sembang berkenaan dengan peribahasa perumpamaan seperti api dalam sekam. Perumpamaan ini membawa maksud sesuatu masalah, kemarahan atau perasaan yang dipendam dan tidak kelihatan dari luar tetapi sebenarnya masih membara dalam hati. Kita tak nampak. Jadi kadang-kadang bila kita jumpa dengan orang yang nampak tenang,

Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang sedang dia simpan dalam hati. Kalau boleh scan, nampaklah kan. Okey, baik, seperti api dalam sekam, diam bukan bermakna tiada rasa. Ada kalanya seseorang memilih untuk berdiam diri kerana tidak mahu bergaduh, tidak mahu menyakiti hati orang lain, atau mungkin sudah terlalu penat untuk menjelaskan. Jadi moga kita belajar untuk meluahkan dengan cara yang baik, memaafkan dengan hati yang ikhlas dan tidak menyimpan dendam yang terlalu lama. Peribahasa hari ini perumpamaan seperti api dalam sekam. Sabah FM, bagus bah.

0: Telefoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Baik, sebentar saja lagi pada pukul 7.26 masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan selepas itu, berita Sabah FM akan dibawakan kepada anda. Terus temani Ella dalam simfoni tetap di hati.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 15 September 2026 bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.58 minit pagi, fardu zuhur 12.13 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.18 minit petang, fardu maghrib 6.17 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.26 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, Simfoni tetap di hati, masih bertemankan Ella. 7.53 sekarang ni. Terima kasih rakan-rakan pendengar yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Meriah kawan-kawan kita. Dan terima kasih juga sebab ada hingga waktu ini bersama dengan Ella dalam Simfoni tetap di hati. Dan jangan lupa untuk share ataupun kongsikan media rasmi Sabah FM. Kita ada Facebook, kita ada TikTok, Instagram, ke akaun media sosial anda. Share di sana ataupun kongsikan bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Dan terima kasih Iman Akasha Sabli dari Sandakan. Dan kita ada juga Zafira juga dari Sandakan, dan Emma dari Beaufort. Dan pada anda yang ingin kongsikan keadaan cuaca di tempat anda bagaimana ketika ini, dan ataupun ucapan anda, boleh hantarkan ke nombor 019-490-4848. Baik, Gurauan Berkasih. Kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bah.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.
1: Ya, Sabah FM bagus. Bah, mana sudah kawan-kawan kita lama tu kan? Mana agak-agaknya kawan-kawan lama kita waktu di sekolah dulu. Apa khabar mereka sekarang ni? Kan teringat. Dan mungkin ada yang masih selalu kita hubungi. Ada yang sudah lama tidak bertemu. Malah mungkin ada yang hanya tinggal dalam kenangan. Dulu kita sama-sama duduk dalam kelas. Bergelak ketawa kan? Berkongsi cerita dan melalui zaman persekolahan bersama. Dan kini masing-masing sudah membawa haluan sendiri. Ada yang jauh merantau, ada yang mungkin sudah berkeluarga dan ada yang sibuk dengan kerja. Apapun keadaan mereka hari ini, semoga semuanya baik-baik saja, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungannya. Baik, pada anda mungkin ada kawan anda yang masih anda ingat sehingga ke hari ini, kabar-kabarkan berita kepada mereka. Dan untuk itu kita dengarkan lagu ini. Biarkan mereka. Okay. Wani Khairi, Sabah FM, bagus bah.

0: Riau 95.7 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.

0: Sony tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Yes, Abai FM, bagus, bah. Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella hingga ke waktu ini 8.15 minit malam. Berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini sambil layan Abai FM. Betul ke tu? Okey, baik. Masih ramai pemandu yang membelok ataupun menukar lorong tanpa memberikan tanda isyarat. Kan, sikap sambil lewat ini mungkin kelihatan remeh, namun ia boleh mengundang kekeliruan kepada pengguna jalan raya lain dan meningkatkan risiko kemalangan. Jadi ingat, lampu isyarat bukan sekadar aksesori pada kenderaan, tetapi juga satu bentuk komunikasi yang memberitahu nak ke kiri kah, mau ke kanan kah, kan. Ini kegagalan menggunakan bukan saja melanggar peraturan jalan raya, malah boleh membahayakan nyawa. Bukan nyawa kita saja, tapi nyawa orang lain dan nyawa orang yang kita bawa juga dalam kenderaan. Dan jangan mengharapkan orang lain dapat baca fikiran kita. Tahulah dia tu, dia tahu sudah kita mau ke kiri. Ingat ahli nujum, berikan tanda isyarat lebih awal, semak cermin sisi dan pandang belakang serta titik buta, pastikan laluan selamat, kemudian barulah membelok ataupun menukar lorong. Jadi ya, bagi anda berhati-hati di jalan raya, moga anda selamat sampai ke destinasi. Baik, cuba jadi aku, Nadira, Sabah FM, bagus, bah.

0: Belut 101.5 FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Singapura Online Control, boleh saya bantu? Cari dan lanjutkan!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
7: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Ya, simfoni tetap di hati pukul 8.26 minit malam. Cepat betul masa tu berlalu kan? Okey, baik. Ella kongsikan status kualiti udara negeri Sabah pada sebelah malam ini, yang mana bagi stesen Tawau untuk daerah Tawau Kalabakan, bacaan IPU 61 dan status IPU adalah sederhana. Manakala untuk stesen Sandakan pula, bagi daerah Sandakan dan Beluran, bacaan IPU 62, begitu juga sederhana untuk status IPU. Dan untuk stesen Kota Kinabalu, bagi daerah Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan, bacaan IPU 61 juga sederhana. Dan untuk stesen Kimanis, untuk daerah Papar dan Membakut, bacaan IPU 57 dan status IPU sederhana. Bagi stesen Keningau, untuk daerah Keningau dan Suk, bacaan IPU 53 dan status IPU adalah sederhana. Dan seterusnya untuk stesen Politeknik Kota Kinabalu, bagi daerah Tuaran, bacaan IPU adalah 69 dan status IPU adalah sederhana. Kelihatan situ warnanya hijau dan menunjukkan status IPU adalah sederhana. Walau apapun, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerbu ni. Kerap minum air secukupnya, pakai pelitup muka jika keluar rumah, dan kurangkan aktiviti luar, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Dan pastikan pengudaraan yang baik di dalam rumah atau bangunan. Kita harapkan yang baik-baik saja untuk kita semua dan keadaan jerbu semakin baik di negeri kita. Baik, kita dengarkan lagu ini, Kasih Yang Terpendam. Ada yang terpendam kasihnya? Dengar lagu ini, Arni Nazira, Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan Sabah FM diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai bersama dengan DJ Syafif. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Terima kasih kepada anda yang sudah ikuti kami menerusi RTM Klik dan terima kasih banyak sudah temani Ella hingga ke waktu ini. Ingat kata-kata hari ini iaitu peribahasa, perumpamaan seperti api dalam sekam yang mengajar kita supaya jangan cepat menilai seseorang berdasarkan apa yang kita nampak. Belajarlah memahami dan memberi ruang kerana api yang dibiarkan dalam sekam lama-lama boleh membakar semuanya. Baik, kita hanya tinggal satu hari saja lagi sebelum kita menyambut Hari Malaysia pada 16 September 2026. Ayuh kita sama-sama semarakkan semangat perpaduan dalam kalangan diri kita walaupun kita berbeza latar belakang, budaya, bahasa dan adat. Tapi perbezaan inilah yang menjadikan Malaysia begitu istimewa. Baik, sampai di sini saja Ella bersama dengan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabir urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal kelia oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana pusat pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya, juga kita tak nak kalau pesaingnya itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadang-kadang dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan dan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Luke. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kanada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

Assalamualaikum dan selamat malam semua Varia Sabah FM. Terus menemani anda bersama saya DJ Syapib 9 hingga 12 tengah malam. Untuk edisi hari ini, edisi hari Isnin 14 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Ella yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari 6 petang hingga 9 malam. Dan 3 jam seterusnya bersama saya dalam segmen Varia. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza genre dan berbeza penyanyi. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Kita dengarkan dulu lagu daripada Spring, Pesanan Buat Kekasih. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

0: sintetică robalic.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabai FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabai FM.
0: Saya, terima kasih Sabai FM.

0: Juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
2: Sabah FM. Kita pun sudah hampir masuk ke jam yang kedua. Macam biasa, nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas. Apa-apapun, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ini, lebih banyak lagu menarik bakal menanti anda. Jadi, tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami di Sabah FM. Layan dulu lagu Silaturahim daripada kumpulan BPR. Sabah FM, bagus bah.

0: mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana di kuartiri nanti data-data pribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syip Pandora dan Sabah FM. Bagus bah? Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membutuhkan tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Spesifik.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Halo, telekom si Pak Online Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati.
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Varia lebih lagu lebih santai. 9 malam hingga 12 tengah malam.
7: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

kembali lagi bersama DJ Syafiq dalam segmen Varia. Sebelum kita teruskan lagu seterusnya, ada hebahan penting sedikit untuk pendengar-pendengar kita, terutamanya yang berada di sekitar kawasan Ranau, Tambunan dan Telupit. Untuk pengetahuan kamu orang, sekarang ada gangguan siaran radio FM disebabkan masalah talian di stesen pemancar RTM layang-layang. Gangguan ini bermula dari pagi tadi dan dijangka akan pulih sepenuhnya pada 16 September ini jam 4 petang. Sekarang ini pihak TM tengah giat menjalankan kerja-kerja pembaikan. Jadi kalau siaran di radio kereta ataupun rumah kamu orang ada berbunyi yang macam bunyi rosak tu, tidak ataupun tidak berapa jelas, kamu orang boleh stream terus secara online di aplikasi RTM Click. Okey, kita layan dulu lagu daripada Nosale, Sang Penikam, hanya di Sabah FM.

0: Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Kita semakin hampir masuk ke jam yang ketiga. Seperti biasa, kita akan mendengar berita daripada Kuala Lumpur pada jam 11 malam nanti. Dan selepas itu, perjalanan Varia masih belum berakhir. Masih banyak lagu menanti dan hiburan untuk menemani malam anda. Jadi jangan ubah frekuensi kamu. Teruskan bersama saya di Sabah FM dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan Varia. Kita dengarkan dulu lagu Deritaku daripada David Bayu, hanya di Sabah FM. Bagus bah.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Saranan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.
3: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088 369 4.

BRICS, platform Malaysia perjuang sistem lebih adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

Kelip-kelip disangka api, kalau api, mana puntungnya? Hilang gaib disangka mati, kalau mati, mana kuburnya?

Tuh, macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Iaitu dia tadi lagu daripada Salam Music dan Ultimate Bangkit. Masih lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai teman anda malam ini. Sama ada kamu sedang memandu kah, bekerja kah, ataupun berehat di rumah, apa saja aktiviti kamu, biarkan irama dan lagu-lagu pilihan Sabah FM menceriakan anda pada malam ini. Kita dengarkan lagu Itu Aku, Sheila on 7. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Bagus.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asal

0: ada di. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block. Report terus dan kasih tahu ibu bapak. Ingat, maklumat pribadi itu rahasia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Ini adalah Radio Sabah FM Bagus Ba.

Goosebumps Kabar FM. Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Hai guys, Mary Grace ini. Rasanya pinjam masa kamu sekijap rasanya pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
3: Adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم, والحمد لله رب العالمين.

Persembahan Metallica dengan Entertainment memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Dan terima kasih Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam, lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya untuk kita layan pula segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burhantu. Pertemuan hari Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu ya. Hari ini hari Selasa kan, dah masuk hari Selasa tau. Saya doakan semoga kita semua selalu sihat, selalu bersemangat, selalu bersyukur, selalu beruntung, selalu dipermudahkan, selalu diberkati, selalu penuh dengan rezeki dan selalu bahagia. Mudah-mudahan. Nasional Geng Burhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak tadi ada sahabat saya DJ Shah, Perlis FM serasi dengan ko. Dan juga di Terengganu ada DJ Cik Ai, mesra ceria. Dan juga buat rakan-rakan saya yang lain yang tak sempat saya nak tengok, mudah-mudahan selamat sampai ke rumah masing-masing. MyTV 701 Astro 869. Dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia? Mana dia geng-geng Burhantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Untuk kita dapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik sepanjang saya ke udara bersama dengan anda selama 6 jam ini. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, Nasional

Sejeningan purnama membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Ada. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, terus memilih Nasional FM. Jadi kita sama-sama berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Hari ini hari Selasa 15 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga hari lahir kali ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Bagaimana cuaca di tempat anda? Cuaca di ibu negara baik, alhamdulillah. Cuaca di tempat anda, ada juga yang diramalkan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu dan juga Langkawi sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, mana anda semua, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Yang sedang memandu, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Apa-apa lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki atas jalanan, semoga rezeki yang berkat diperolehi. Tapi kena ingat bahawa anda sedang memandu di atas jalan raya, patuhi segala peraturan itu. Jangan laju-laju, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Sebab apa? Sebab keluarga anda sedang menanti anda dengan penuh rasa debaran, sentiasa mendoakan anda selamat ke destinasi dan supaya pulang dengan senyuman, disambut dengan sebuah senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Okey, geng-geng berhantu, Abi Yana Rosil Yana. Okey, dari Segulai Sejalai Kumang Sarawak, Encik Bergerak juga rakan-rakan ada Nabi Jali Saril Haji Noah dari Kelab Sawit Johor, Mohd Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih, kita cat dari Ipoh, Nenek Ani, Anak Anton, Kudat Sabah, Mohd Jasmi Mon, kita ada Fazil Haji juga, Syah Putera Mesin Johor, Nida Wahida Metal Selatan, Mohd Fakri Ayi, Kedai Burger Taman Suri Tampoi, peniaga-peniaga burger, selamat berniaga eh. Zainal Marina, kita ada Noraini, Rina Noji, Surahatun Atun, Jamal Aloha, Anok Felda dari MSCSM Section 10 Taman Selaman Bangi Selangor, Amdan Arifin, Real Adi. Okay, kita ada budak lawa yang mistik, Intan Hamid, Zainal Marina juga hadir eh. Rang Rodong, Bukit Raja menghadap ke Skudai. Pan-pan-pan, Abdul Jalil Tahir, Mazliza Wati Misran, dia kata dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Zai Surani Temelo, UPS Kuala Terengganu, Nur Isa, kita ada Nur Diana, Nur Din Miri Sarawak, Marsa Salih, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Hasna Asrani. Ada dari Jerantut, Junada Ilyas, dari mana ni, Pasir Gudang Johor, Nur Azila, Astani Patola, Nur Dian Ramli, Lia, Dia Biah, Jadung, Sadung Jaya, Semarahan Sarawak, Pak Su Omar, Nani Ani, Jasmisi Abdullah dari Pucung, Nek Mas, Cempaka di Rambulan, Maizura Hamzan, Lin Roslinda. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Terus beribur lagi lagu-lagu terbaik untuk anda. Angguk-angguk kepala dahulu ya, sebelum kita buka warung joget kita. Ada yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil, sabar. Selepas 1.30 minit pagi, kita bawakan lagu-lagu kenangan anda semua. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Tinggi, tinggi.

Dato' Ramli Sarip dan juga Lavender dengan Semangat Lamina. Hidup ini kena terus semangat ya. Semangat-semangat selalu. Sentiasa bersyukur dengan setiap ujian dan bersabar dengan dugaannya. Tambah ketika kita ditimpa musibah. Sentiasa tersenyum walau di hati kita tersimpan 1000 luka. 12.44 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng beruang tu. Kalau okey boleh sanggup mata sampai pukul 6 pagi. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Relax-relax, tenang-tenang sambil jalankan tugas anda. Kerja-kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi maknanya anda tidak kesunyian. Anda tidak kesorangan. Anda ditemani dengan saya. Juga lagu-lagu terbaik. Luncur sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sehari saja lagi. Hari ini dah 15 September, esok 16 September kita bakal menyambut Hari Malaysia 2026. Jadi tanggal 16 September 2026 kita semarakkan semangat Malaysia bersama-sama di mana sahaja. Di mana sahaja kita berada. Jadi untuk hari sambutan Hari Malaysia 2026 secara langsungnya dari Borneo Convention Center Kuching, Kuching Sarawak, menerusi RTM akan kami bawakan kepada anda. Jangan lupa ya, mereka yang berada di negeri Sarawak untuk datang beramai-ramai ke BCCK Kuching Sarawak untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia. Berbagai acara yang akan berlangsung di sana, acara-acara yang menarik. Dan Hari Malaysia juga mengingatkan kita bahawa perpaduan ialah kekuatan kita. Kepelbagaian ialah identiti kita dan juga kebersamaan ialah jiwa Malaysia. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia 2026. Muhammad Muhaimin melaporkan diri bersama dengan saya. Aidatul Nafisah Pian Maralina. Dia kata si pagi ni, 7 pagi. Okey, Zek Paya, Zainab Husin, Mami Zaidah juga bersama-sama, Mama Mayani Emma Abdul Malik. Gambar-gambar tersampai katanya. Ada lagi Abang Cici Kemas. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya? Mana dia geng-geng buruhan tu dekat live TikTok? Tak nampak pun. Ya betul, ada yang tidur awal agaknya. Mungkinlah kepenatan tidur awal ya. Nah, tapi siapa yang nak tidur tu dipersilakan tidur, beradu, berehat badan. Mudah-mudahan dapat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ dengan Orang Timur. Dan kita semua orang Timur, jaga adab kita, jaga diri kita, dan yang paling penting, jaga negara kita baik-baik. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sentia kita, negeri kita ini, diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM.

semua ni kumpulan Wings dengan Bazooka Penaka. Waktu sekarang sudah pukul 1.3 minit pagi. Selamat pagi untuk Nasuna Geng Berhantu. Geng-geng berhantu. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi. Ini bermakna embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk dekat luar rumah tanpa berbumbung? Masuk-masuk. Duduk dekat beranda tak apa kan? Maklumlah kita semakin lama semakin remaja purba. Bila remaja purba ni kena embun sikit mulalah demam sesama macam-macam lagi. Batuk. Hey, semangat patriotik dalam kalangan generasi muda sebenarnya masih lagi kukuh kalau kita lihatkan. Betul. Tetapi cabaran yang perlu diberi perhatian ialah tahap kepercayaan generasi muda ini terhadap sistem sedia ada yang semakin terhakis selain perubahan cara menzahirkan kecintaan kepada negara dalam era digital. Kecintaan golongan muda terhadap negara tidak wajar diukur hanya melalui kaedah tradisional seperti mengibarkan jalur gemilang. Sebaliknya turut dilihat melalui sokongan terhadap negara dan juga penggunaan platform media sosial untuk menzahirkan semangat patriotik. Betul, saya setuju. Dan saya juga yakin dan percaya anak muda masih lagi sayang pada negara dan juga semangat patriotik tidak pernah berkurang. Dan jadi ayuh anak muda, dekat media sosial tu kita gunakan platform yang sebaik-baiknya untuk kita menzahirkan rasa cinta kita pada negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang tercinta. Dan kalau boleh kita anak-anak muda, jangan biarkan anasir-anasir luar mencampuri urusan negara kita kan. Ramai yang cemburu akan negara kita. Dia kata Malaysia ni aman, makmur, sejahtera meskipun hidup dalam masyarakat yang majmuk. Berbagai kaum, berbagai agama, tapi mereka masih lagi mampu bersatu padu. Apakah rahsianya? Rahsianya kita mencintai, kita saling hormat menghormati antara satu sama lain. Itu rahsianya. Jadi jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita dengan melakukan pelbagai perkara termasuklah memesongkan pemikiran anak-anak muda kita kan. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Sempang dia kata assalamualaikum. Ada H dari Bekan. Kita ada siapa lagi? Rozilah Ramli, pengemis cinta yang sedang berniaga burger waktu ini. Selamat berniaga, pengemis cinta. Dia kata, bang, pelanggan saya kisah. Waalaikumsalam. Kita ada Rohatun, Umi Rohani, anak Anton dari Gudak Sabah, Syahmi Azam, Siti Fatimah, Hang Setia, Azila MTJ, Suhaimi Mi. Kita ada siapa lagi? Angah Otai Reda, Eliza Putri, Wawasan Miza dari Segamat, Jaket Biru, Nolia Ramli, Caramel Latte, Nurul Huda, Long Rangers, pom pom pom. Kita jangan laju-laju. Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang, E3 Ainul. Laju betul komen dekat live TikTok waktu ini. Asmadi Alu Gajah, Pejuang Tegar hadir. Rasidah Halidi. Lagi siapa? Lagi-lagi siapa? Mawar Jingga, Abang Tanker, Tumpang Lalu, Pam-pam-pam, Ayi Kulifonia, Wang Sepawi juga turut bersama-sama, Azhari Abdul Baki, Gang Lori Ayam hadir. Mantap. Ramai pada-pada darat merapukan diri bersama dengan saya. Itu yang terbaik tu. Sambil-sambil memandu, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Yusrat Zainal, Usman Mat, Syarifuddin, Mutiara Delima, Izzy Haikal dari Kodiang, Ita Chow dari Ipoh, Ismail Pal juga terus bersama-sama. Jom terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan Fauzi Mauzuki, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Raja Emah dengan Angan-Angan. Berangan tu tak salah. Mudah-mudahan angan-angan itu menjadi kenyataan kepada hidup anda ya. Terus layan Nasional Game Burhan tu luncur sampai pukul 6 pagi.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik dengan Cori-Cori Subnomain. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Ramai rakyat Malaysia mengharapkan sesuatu pengumuman dari pihak kerajaan. Dan belanjawan untuk 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan. Dan penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa yang terakhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuklah elektrik dan elektronik, semikonduktor, otomotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara sebenarnya bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan juga keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sektor peranti perubatan turut menjadi potensi besar untuk menghasilkan produk bernilai tinggi bagi pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Jadi ini antara sektor yang mempunyai kepelbagaian ekonomi tinggi dan juga berpotensi meningkatkan peluang penggajian dalam negara sekaligus mewujudkan nilai yang lebih baik di sini. Jadi siri jelajah itu sebenarnya matlamatnya adalah untuk menerima cadangan daripada sektor-sektor yang berkesan. Jadi terima kasih untuk rakyat Malaysia yang telah pun memberikan cadangan-cadangan yang terbaik dan insyaAllah cadangan-cadangan itu akan diangkat melalui belanjawan 2027 yang dijangka dibentangkan pada Oktober nanti di Parlimen oleh Menteri Kewangan yang juga merangkap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Geng bunuh hantu. Ramai yang melaporkan diri ini, dan Wahida antaranya yang melaporkan diri. Muhammad Firdaus memberikan salam. Okay, kita ada 1058 dari Bintulu. Terima kasih pendengar kita di Bintulu. Botak Bahau, Kio Kusanagi, Pia. Ada cek dari Butatan Sabah, Semalini Hanan, Fikri 92, Di Paya Jalan Kebun, Masni Hassan Nawi, MZ777, Mac Era, CND, Terkasih Lamaku, Azlan Abdul Wahid, Wak Jaman dari Tangka, Linda Kitchen, Remy 78, Adnan Cik Will, Cik Neni, Maya Bella, Aus Fallen, Boy Tobing, Nazri Haji Ulis, kita ada Farif Hakimi juga, Mamat Zaini Hashim, Amir Ishak, Nur Ati, Anis Ai, Hayati Ahmad, Black Ants, Mami Zaida, Lavender Girl, Rukija, Zeno, ada G-Lock, Sandalia Beruaz, Bahari Ghazali, Mawar 0502, Suhaila, Nizam, Azrina Mansur, Midah 1981, Kas Mahmat Yahya. Oh, ramai-ramai. Mantap. Rohani luncur terus. Katanya Puteri Lilin, YM Ayah Long. Siapa lagi? Ada Mat, dia kata Abang Manis, ya. Logo bro. Saya kalau nampak anda bersama-sama dengan saya, pasti saya akan keudarkan nama anda. Azmi Rina, dia kata Abang Manis ada memang tak tidur lah. Ya ke, biar betul. Adi Pontian juga terus bersama-sama. Aini Ahmad. Okay, siapa? Is gone. Lagi-lagi Bunga Lestari. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancah, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Ada yang katanya tak sabar nak menangis, tapi bujuk kata sabar. Apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, kenangan yang hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Dan pastinya kenangan itu memberikan satu pengajaran dan juga pengalaman yang terbaik buat diri anda. Banyak kenangan yang memberikan kita pengajaran, pengajaran, pengalaman, dan pengalaman itu adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang mengajar kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah, InsyaAllah, mudah-mudahan kita dah belajar sesuatu dari masa yang lalu. Mudah-mudahan pengajaran itu akan terus kekal, kekal menjadikan kita terbaik pada tahap yang terbaik, eh? Mudah-mudahan. Abang Long dari Kelang hadir. Mantap. Okay, untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Manan Gah, nyanyi daripada Fauzia Latif.
kau yang merubah segalanya. Tapi jangan ubah frekuensi radio anda ya. Jadi terus kekal setia, stay tune dengan Nasional FM. Lujur sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya. Zon.

sebuah lagu dendangan kumpulan Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Maka sambutlah pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga anda yang baru saja bangun dan terus cari Nasional FM. Anda berada dalam segmen Nasional Kemburu Hantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. 1.55 minit pagi. Jagalah kesihatan anda baik-baik, ya. Rakyat Malaysia, jangan lupa periksa badan anda selalu. Tengok tahap kolesterolnya macam mana, tahap darah tingginya macam mana, darah rendahnya macam mana. Apa lagi? Tahap kencing manis ada ke tidak, kan? Nak mencegahlah lebih awal. Itu adalah lebih baik sebenarnya daripada kita merawatnya. Periksa badan anda selalu. Buat perokok-perokok se-Malaysia, jangan merokok dekat kedai-kedai makan, ya. Sebab baru-baru ini pun ada tular dekat media sosial. Seseorang sedang memarah perokok kerana merokok berhampiran dengan kedai makan. Kalau boleh, jauh yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa, 3 meter. Hormatlah orang nak makan. Orang nak makan tu hormat. Kadang-kadang dekat kedai makan tu bukan ada saja orang dewasa, tapi kanak-kanak pun sama juga, kan? Mereka tidak selesa dengan bau rokok anda. Kalau anda nak isap rokok, silakan. Tapi tolonglah perokok-perokok se-Malaysia, ya. Hormat mereka yang tidak merokok. Di kedai-kedai makan terutamanya. Masih lagi ramai yang isap rokok dekat kedai makan tu. Saya tahu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ni. Terima kasih jugalah kepada toke-toke warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, tak lupa. Jangan lupa burger daging satu untuk Abang Manis. Sos kurang. Boleh, ya? Boleh, ya? Baik, menjelang tahun... Akhir tahun ini sebenarnya sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara juga akan diperkasa dengan saringan penyakit paru-paru berpandukan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun ini, kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Ini merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 yang memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan juga pengurusan penyakit pernafasan di negara kita. Jadi ianya akan diperkasakan dengan kata orang tu berpandukan kecerdasan buatan AI, ya. Jadi usaha berkenaan juga turut disokong pelaksanaan tegas Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, khusus bagi melindungi generasi muda daripada risiko berkaitan penggunaan produk merokok. Langkah memperkukuh kesihatan paru-paru penting memandangkan penyakit pernafasan kini menyumbang kepada satu daripada 5 kematian di peringkat global, tau. Betul. Kena periksa paru-paru bocor lah dan macam-macam lagi penyakit sekarang, kan. Okey, geng-geng berhantu, ramai yang hadir. Mawar Anggun, Nisa Jelantun, ada Manggis Harmony Network, ada Nazman juga Syah, ada Farhan Rasara Rais, Abang Tanker, Yus YMC Auto, terjaga dari tidur katanya. Ui, terus cari Nasional FM, mantap. Ada Ita, Junaida Ilyas, ada Ajimi, Siti, Zahra Ayub. Kita ada Jun JR, Pijam, S-Wagon 70, Kiara Surina, Timbul Tawau, Mizi 85, Muhammad Aziz, Zarina Ina, Nuardin, Adik Su. Ada Ana, katanya birthday hari ini. Oh, iya ke? Selamat hari lahir, An. Happy birthday to you. Mudah-mudahan panjang usia, ditambah rezekinya, jaga kesihatan baik-baik, hidup dalam rahmat Allah SWT. Nora Azham Salim, Suhaizat Nurli Halim dari Besut Terengganu, Muhammad Hafizuddin kata dari Aiman Sungai Tinggi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Aziz Aini juga katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Pagi ini okey, ya. Ada yang dah menangis tapi bujuk katil? Ada. Kalau tak cukup tisu, jangan risau. Tuanlah ada, selimut pun boleh. Siapa yang tengah berselimut tu boleh lap air mata. Diana Labu dari Kuching, Bob Sukari. Kita ada Zar dari Brunei. Terima kasih kita, peringkat kita di Brunei, Singapura juga. Encik Mas katanya selamat pagi.
Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Janji manismu. Jangan kata orang tu berjanji kalau tak mampu nak tepatinya. Cakap je insya-Allah.

Lemon Tea dengan Kerana Janji. Kerana janji dimungkiri, orang yang terima janji tu sakit hati kan. Jadi kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Ucap je insyaAllah, kan lebih mudah, lebih senang. Jangan berjanji tentang sesuatu perkara yang kita memang tak pasti lagi apa yang akan berlaku di masa akan datang. 2.26 minit pagi waktu ini. Banyak negeri-negeri di Semenanjung mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat, terutamanya di negeri Johor pada waktu ini ya. Ditangkap dengan bacaan 158, Kota Tinggi 164, Pengerang 166, Pasir Gudang 173, Lakin 167, Keluang 152, Batu Pahat 156. Dan juga di kebanyakan tempat lah di Semenanjung. Jadi terus amalkan ke hidup sihat, jangan keluar rumah kalau tak ada aktiviti-aktiviti yang penting untuk dilaksanakan. Minum air secukupnya. Nak keluar rumah pakailah pelitup muka N95 terutamanya ya. Yang kata orang tu yang terbaiklah setakat ini untuk jerebu. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Dan untuk awal pagi ini, kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, tiada amaran hujan dikeluarkan. Tapi ada juga kawasan yang sedang dilanda hujan pada waktu ini. Sementara itu, bagi mereka yang tertanya-tanya, laluan kilometer 263.6 arah selatan tu selamat tak digunakan susulan hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan di Lebuh Raya Utara Selatan. Jadi kerajaan Perak sebenarnya memberikan jaminan laluan Lebuh Raya Utara Selatan di sekitar Terowong Menora selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September yang lalu. Pengurusi Jabatan Kuasa Infrastruktur Tenaga Air dan juga Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin menyatakan pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkatkan bagi memastikan keselamatan pengguna Lebuh Raya. Penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan juga pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan juga tidak terjejas. Okay? Jadi bagi yang bertanya itu selamat ke tidak, insyaAllah selamat digunakan. Selamat digunakan. Cuma yang kita mahukan anda terus berhati-hati di jalan raya. Itu lebih penting sebenarnya. Anda berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Ikram, selamat pagi Ikram. Liza Adik, Susana Ahmad, Ombak Rindu. Ada Syah juga, Sesuap Dua. Siapa lagi? Snow, Seputih Salju. Ada Ita, ada Wani, Azam Pendan, Salizal, Haliza Ahmad. Ada Neti Baizura, Erin Kitchen, Nur Cahaya Perlis. Ada Abun, ada Zam, ada Syah, ada Syaha, Zahiram Ismail, Ina dari Melaka, Mat Yusri, Kai, ada Eji, Yong Iza, Muhammad Hafizuddin. Ayi dah ngantuk kerja malam ni. Oh, mengantuk ke? Jangan mengantuk lah. Pergi take five ya. Siapa yang mengantuk tentang bekerja tu, take five. Cari air panas. Kalau anda mengantuk, nanti kerja-kerja tu tak dapat diselesaikan. Nanti kawan-kawan yang selesaikan kerja untuk kita. Jangan begitu. Kita datang kerja sama-sama, kita buat kerja sama-sama, kita siap sama-sama dan kita balik bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Nizam Isahak, kita assalamualaikum Bani Cik. Waalaikumsalam. Okey, geng berhantu. Nak layan lagi, menangis tapi bucuk katil. Ramai yang nak menangis. Anak Umar katanya salam dari Kelang. Okey, ramai yang nak menangis lagi. Okey, kita bagi menangis. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abuhasan, lirik oleh Luqman Ais. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur, terus layan Nasional Kiburuhantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

kibarkan jalur gemilang kita. Jalur gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah jalur gemilang, hormatilah jalur gemilang. Semarakkan hari kebangsaan dengan kita kibarkan jalur gemilang.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Bersang dengan Masih Aku Terasa. 2:56 minit pagi. Ada yang terasa cinta yang terdahulu? Ada. Seolah-olah masih lagi bersama walaupun telah lama pun berpisah kan. Namun itulah kenangan, kenangan yang kita pegang sehingga ke akhir hayat. Pertemuan perpisahan itu biasa dalam kehidupan kita. Berpisah itu tetap akan berlaku, sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Maknanya kita kena terima hakikat, setiap pertemuan akan ada perpisahan. Cuma berpisah, sama ada ianya menyakitkan hati kita ataupun berpisah sehingga menjadikan sebuah rindu yang tidak berpenghujung. Bagi anda yang mahukan nombor pendaftaran kenderaan yang baru, nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H, sempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai hari esok Rabu hingga 20 September, menawarkan angka 1 hingga 9999. Dan Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edli Fadli Ramli menyatakan bidaan boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ e-bid, manakala keputusan akan diumumkan pada 21 September ini. Dan beliau berkata Siri H istimewa kerana merupakan huruf tunggal terakhir yang akan ditawarkan oleh JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia. Jadi nombor ini sangat istimewa dan orang ramai digesa mengambil peluang untuk mendapatkannya kerana selepas ini tiada lagi huruf tunggal akan ditawarkan oleh JPJ. Jadi siapa yang dapat, siapa cepat dia dapat. Penggunaan huruf H bagi Siri berkenaan berbeza dengan pendaftaran teksi kerana bagi pengangkutan awam ia perlu diiringi huruf pendaftaran negeri. Kan? Sebagai contoh, teksi di Perak didaftarkan dengan huruf HA kerana A merupakan huruf pendaftaran negeri itu. Jadi ramai ramai yang suka nombor pendaftaran kenderaan tu. Ramai yang terhenti-henti huruf H ini. Mungkin ada nama anda dari huruf H, boleh bida mulai esok hingga 20 September nanti. Okey, geng-geng berhantu, Mamex, Abang Lori katanya dalam perjalanan ke Singapura. Izzat kata DJ sihat ke? Dah makan ke? Alhamdulillah dah makan. Nak belanja saya ke? Zulaika Azurin, kita ada Ahmad Nurul Amri, Nek Roliah, kita ada Abang Zack, ada Emilia, ada Nuras, ada Purnama Merindu, Abang Latif, Si Omel, Kasut Dah Buruk, Amalah Acid, Cemoti, tu saya, Jajah 83, Macam Kenal 84, Diamond 85, Mael, ada Nordin, ada Atiyah, Zuriati, Mak Sunna, Tiger Aini, Aini 67, Pejuang Tegar masih lagi luncur. Mantap. Luncur ke mana tu? Semoga pemandu-pemandu Malaysia sampai ke destinasi anda. Sering doakan semoga keselamatan anda di atas jalan raya, tapi dengan syarat anda kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila anda memandu, bertanggungjawab atas keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Syazila Ila juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Yuswan Yusof yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih semangat lah. Macam tak semangat je. Apakah ramai yang menangis di tepi bujur katil? Baik Burger 7E baling Kedah. Nak menangis lagi? Kita sambung lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati ini, lagu dan diri ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi, lagu tahun 1990. Jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

iklim dengan hakikat sebuah cinta. Membawa kita ke 3.28 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur tu. Ada yang baru bertemankan National FM, bertemankan National Kian Berhantu. Jadi bangun tidur semoga hari ini ya. Hari Selasa 15 September 2026. Dan kata orang tu semoga hari ini kita lebih baik dari semalam lah ya. Semoga kita dikuatkan langkah kita, ditenangkan hati kita, diluaskan kesabaran kita, disehatkan jiwa dan raga kita sama-sama, dilancarkan rezeki dan juga dimudahkan segala urusan urusan kita hari-hari, insyaAllah. Mudah-mudahan geng-geng berhati semua okey. Jangan lupa kalau kita sehat tu, kita sama-samalah derma darah. Derma darah ni bagus tau, derma darah ni. Derma darah ni kata orang tu boleh menyihatkan badan kita. Selepas kita derma, darah-darah yang baru akan timbul dalam tubuh badan kita. Dan kita mungkinlah, mungkin kita berbeza, tetapi darah yang mengalir tetap membawa nilai kemanusiaan yang sama. Betul. Jadi amalan derma darah ini mencerminkan semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia sebenarnya. Dan setiap penderma memainkan peranan penting dalam membantu menyelamatkan nyawa serta membina masyarakat yang prihatin, penyayang, lagi apa lagi. Dan juga bersatu padu. Marilah kita bersama-sama menyokong budaya derma darah sebagai satu tanggungjawab sosial demi kesejahteraan bersama. Satu pek darah yang anda dermakan mungkin boleh menyelamatkan 3 nyawa tau. Sungguh. Jadi sama-samalah kita menderma. Derma ni bukan saja wang ringgit. Kadang-kadang kita tak mampu nak derma wang ringgit. Kita dermalah darah kita. Kita dermalah apa saja yang mampu dari diri kita. Okey, Lina Adam, terima kasih banyak-banyak. Ada yang hadir, ada Asfa Ceras, ada Zul, Lady Heda, Azri Aziz, Jali Rockers, Remy Amy, Moiti, Maktam Ani, Jamila Ahmad, Hayati, Arisha, Maina, 1075, Zima Paris, Wawani, Virginia Vanessa, Wiranti. Kita ada juga Fairuz Ahmad, Suliza Liza, Zam 67, Emilia, Syahril katanya dalam perjalanan ke Changlun. Hati-hati Syahril. Mudah-mudahan selamat sampai. Wagina, Abang Long, Awang dari Bintulu, Shina Tasnim, Ina-Ina dari Melaka, Ana Musab, kita ada siapa? Nadira, Nista Leo, Kak Iyah, Nuri, Linda, Yusuf. Adik Kens juga dikatanya salam hadir. Abdul Razak dari Terengganu, Dapur Mio Riza, mantap. Pak Su, thank you Shell, Community hadir layan apa manis. Mastura buat kuih lagi ni, selamat buat kuih. Nora Kadir yang tengah buat kuih, selamat buat kuih. Adley DJ Saxophone. Okay, waktu begini sehingga jam 4 pagi saya hentikan dulu menangis tepi bucu katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan saya percaya lagu-lagu itu juga dapat mengimbau banyak kenangan dalam hidup anda, sama ada kenangan manis ataupun kenangan pahit. Dan lagu di jam ini untuk koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Hattie Kos Endang, sebuah lagu yang diberi judul Rindu. Ada yang merindu? Ada yang merindu ke? Terus layan National Kian Berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, ia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami, buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Anda sedang mendengar Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat yang mulia? Mari kita perbanyakkan puji Allah, besarkan Allah. Ya, bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita, ya Allah, baru kita terasa kerdil, baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang tak pernah putus meliputi kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa juga sambil-sambil dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM ini. Jangan lupa macam biasalah kan, salawat banyak-banyak, salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaAllah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang cinta kepada Allah ataupun yang sedang berjalan menuju cinta hakikinya, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apalagi tandanya? Tandanya apa? Dia merasa rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan hatinya itu terasa berat untuk melakukan maksiat. Nah. Kalau ini sudah mulai ada dalam hati kita, sujud syukurlah banyak-banyak, bukan pula memenembirang. Ya, status sana, status sini. Ya, macam bilangnya apa? Kalau nak sholat, nak tenang lah. Nggak payahlah cita sama orang. Ya, kalau hal-hal begitu tu, nggak payah share lah. Itu bukan membawa dakwah, itu lebih kepada ujub, lebih kepada riya. Ya, wal'iyadzubillah. Kalau itu ada dalam diri kita, simpan, keep it up, bilang orang putih ya, jangan dicita sama orang. Apa ukurannya? Hati kita rindu mau taat. Ya Allah, tak sabar kita. Lepas satu muka surat kita baca dengan tenang, kita tutup. Bila ada masa lagi ataupun masa yang kita tentukan tu, cepat-cepat kita buka lagi satu helai. Apa itu? Ya, bukan surat kabar. Apa satu helai itu? Al-Quran. Contoh ini. Demikian juga kalau sudah sedekah, tak sabar. tunggu sebelum azan subuh bangun, dia autodidak sudah, dia cari mana-mana mahatafiz kah, sekolah-sekolah apa-apalah, dicari anak yatim kah, apakah masjid-masjid kah, apakah cari QR-nya. Tak sabar dia subuh-subuh ya mau meng-QR sedekah, biar 1 ringgit, 2 ringgit, berapa-berapa saja. Pasal apa? Rindu dia untuk melakukan taat kepada Allah. Demikian juga bila ada amanah tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya, dan dia sudah dapat melihat dengan mata hati bahwa amanah itu datang dari Allah bukan dari makhluk, maka dia tidak sabar mau melaksanakan tanggung jawab itu semata-mata karena melihat itu pemberian Allah. Dan dia merasakan melakukan tugasan harian itu, menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia kerja, dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk, tapi dia melihat dengan mata syukur, dengan mata yang lapang, mata hati lah maksudnya ya. Ya dia dapat syukur, ya Allah. Maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja. Allah yang mencampakkan itu, dan ini dalam hati manusia termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh bila disuruh buat sesuatu dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita, mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tuntaskan. Bukan pasal orang lain tak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita, maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah. Dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tidak, macam tidak siup bah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik ya, asal duduk saja adalah watak yang disebut diburuk-burukan, kita rasa macam tidak berapa siok lah. Ya Allah, bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, nada orang mau berkawan sama kita, betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqah, satu kumpulan lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita, macam tak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai ya menumbuhkan bibit-bibit cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air, tapi siram dia dengan teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah, teruskan ya nikmati rindu itu, dan kemudian hindari perasaan berat ya. Maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia. Jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: pergi.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
2: Wala talbisul

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit. Yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Hai, kami dari
4: Pratama Legacy.
3: Kami dengar
4: Sabah FM.
3: Bagus, ba.
5: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Bagus, ba.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu

0: Show. Dengarkan terus di Kering FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Rentak Sekar 6 hingga 9 pagi.

Ya, assalamualaikum, salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Selamat pagi semuanya. Apa khabar anda pada pagi yang indah ini? Harap semuanya dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga penuh semangat. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Keningau FM 94.7 MHz. Hebat syoknya. Baiklah, saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi nanti, khas untuk anda semua, edisi Selasa 15 September 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baiklah, pejam celik. Rupanya kita sudah pun melangkah ke hari 15 untuk bulan September bulan ini kan. Dan juga pagi ini, ramai antara kita yang sudah seperti biasa memulakan rutin harian, tugas harian seperti biasa. Pagi ini mungkin ada yang bergegas untuk hantar anak ke sekolah kan, tidak mahu tersekat dengan kesesakan lalu lintas. Ataupun ada yang bergegas untuk ke tempat kerja awal kan. Hari ini hari Selasa, apapun semoga pagi ini dan juga urusan anda semua berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk pagi ini kita ambil masa sejenak. Kalau pagi ini pernah tidak, kalau kita bangun pagi, kita tengok jam, tidak kiralah jam di tangan, jam di telefon, kemudian kan kita rasa macam cepatnya masa berlalu. Rasanya baru sahaja semalam ataupun minggu-minggu sebelumnya kita bercuti, kita beriang-ria kan. Hari ini seperti biasa kerja sudah. Sebenarnya kalau kita lihat balik proses kehidupan kita, itulah keindahan kehidupan. Setiap pagi bukan sekadar satu permulaan hari, tetapi juga peluang untuk kita perbaiki diri, kita kejar impian dan juga kita melakukan sesuatu yang lebih baik dari semalam. Jadi pun apapun cabaran yang menanti hari ini, hadapilah dengan hati yang tenang dan juga fikiran yang positif. Jangan biarkan perkara kecil rosakkan mood kita pagi-pagi ni kan. Jadi untuk pagi ini, untuk anda seorang ibu, untuk anda seorang ayah, untuk anda seorang pekerja, untuk anda seorang murid, untuk anda seorang insan yang bernama kehidupan di dunia ini, mulakan hari anda dengan senyuman. Kerana senyuman itu bukan sahaja menceriakan diri sendiri, tapi boleh memberi semangat kepada orang sekeliling kita. Tidak lupa juga sepanjang dengan saya pagi ini 3 jam, sudah tentu saya akan temani anda dengan lagu-lagu yang menarik. Juga akan saya kongsikan info-info terkini dan juga cerita-cerita yang viral ataupun turar. Jadi jangan ke mana-mana. Bagi yang sedang memandu, seperti biasa, pandulah dengan penuh berhemah, utamakan keselamatan anda. Bagi yang pagi-pagi ini sedang bekerja ataupun sudah memulakan kerja, pagi-pagi ini ramai kan? Ramai yang pergi kebun, toreh getah kan? Ada yang sudah memulakan shift awal. Semoga segala urusan dipermudahkan. Dan bagi yang masih lagi bersantai-santai di rumah, semoga pagi ini menjadi permulaan kepada hari yang penuh dengan keberkatan. Jadi pagi ini, jom kita mulakan pagi anda dengan lagu-lagu yang segar hanya di Keningau FM. Hebat syoknya.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Kafa Cuaca.
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Keningau pagi ini. Pada sebelah pagi, tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya, kita ke daerah Nabawan. Pada sebelah pagi, tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum

Baiklah, akhir sekali kita ke daerah Tenom. Pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang ribut petir di kebanyakan tempat, pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Baik, untuk anda di luar sana, rancang aktiviti anda pada hari ini dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Ikuti Keningau FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Keningau FM, hebat syoknya.

Dan itu dia lagu daripada Aina Abdul dan juga Kai Bahar, Nafas Cinta. Nampaknya baru sahaja menghiburkan anda di pusingan yang pertama untuk segmen Rentas sekarang ini. Dan juga sekarang ini masuk waktu 6.28 minit pagi. Nampaknya mungkin waktu-waktu begini dengan keadaan cuaca yang sedikit sejuk di luar sana kan, sedikit mendung, redup, mungkin kebanyakan di antara anda sudah berada di atas jalan raya, sudah berada di kenderaan masing-masing menuju ke destinasi. Mungkin pagi ini ada yang tengah bergegas untuk hantar anak ke sekolah, ataupun ada yang sengaja bangun awal supaya tidak mau terlalu tersesat dengan kesesakan lalu lintas kan. Waktu puncak pukul 7 sehinggalah pukul 9 ni memang waktu-waktu puncak, waktu-waktu di mana kesesakan lalu lintas sering terjadi pagi, tengah hari dan juga petang. Apapun, semoga pagi ini bawakan banyakkan bersabar, banyakkan bertenang. Biasalah kan, hari-hari kita akan lalui, hari-hari kita akan hadap juga perkara-perkara begini. Jadi semuanya harap bertenang pagi-pagi ini, harap bawakan banyakkan bersabar. Dan juga mungkin pagi ini ada di antara pendengar kita yang tengah berfikir mau sarapan apa pagi ini. Awal pagi sudah kan, fikirlah sambil-sambil tunggu kereta, tunggu nampak kereta berjalan tu, bolehlah berfikirkan pagi ini meminum apa, memakan apa, memakan di mana, dengan siapa. Baiklah, sebentar nanti saya akan kongsikan kepada anda seperti biasa untuk harga getah untuk hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, Hebat Syoknya.

Hari ini, jika dunia di sekeliling terasa bising, jika kata-kata orang mula mengganggu fikiran, ingat satu perkara ini. Ketenangan adalah kekuatan. Tidak semua perkara perlu kita balas. Tidak semua provokasi perlu kita sahut. Kadang-kadang, diam dan kekal di posisi lebih bermakna daripada 1,000 penjelasan. Tenang bukan bermaksud kita kalah. Tenang bermaksud kita faham apa yang perlu dijaga. Emosi yang terurus menjaga maruah, menjaga arah dan menjaga diri daripada keputusan yang disesali. Jika hari ini kita diuji dengan rasa marah, kecewa atau tidak dihargai, tarik nafas perlahan. Ingatkan diri kita berada di posisi ini kerana usaha, bukan kebetulan. Fokus pada tanggungjawab, bukan pada bunyi di luar. Fokus pada tujuan, bukan pada gangguan sementara. Tidak semua orang akan faham perjuangan kita dan itu tidak mengapa. Yang penting, kita faham apa yang sedang kita bina. Hari ini, pilih untuk tenang. Pilih untuk berfikir sebelum bertindak. Pilih untuk terus berdiri teguh tanpa perlu membuktikan apa-apa kepada sesiapa. Kekal di posisi kekal tenang kerana ketenangan itulah tanda kematangan. Semoga hati kita terus stabil, fikiran terus jernih dan langkah terus yakin.

0: Baiklah, seperti biasa pagi ini saya akan kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk 15 September 2026. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.30 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.03 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.23 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.79 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.99 sekilogram. Dan akhir sekali getah sekerap RM1.28 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah hari ini yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga pagi susu getah RM8.30 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.03 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.23 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.79 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.99 sekilogram. Dan akhir sekali getah sekerap RM1.28 sekilogram. Baiklah, tepat pukul 7 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 7 seperti biasa untuk anda ikuti perkembangan terkini dan juga info semasa. Tapi sebelum itu, di pusingan pertama ini kita akan berada dalam segmen doa pilihan untuk pagi ini. Terus dengarkan kami di Keningga FM, hebat syoknya.
1: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

0: kita lembu ni sebenarnya ditarikkan sebagai satu keadaan yang mana berlakunya kemerosotan kualiti udara yang kita hirup setiap hari ni disebabkan dengan kehadiran partikel-partikel halus yang berterbangan di dalam komposisi udara kita lah. Partikel-partikel halus ni dia boleh macam-macam benda lah. Dia boleh asap, dia boleh debu, dia boleh apa ni, sebut-sebut halus kan. Jadi keadaan yang di mana sebut-sebut ni, debu-debu halus, partikel-partikel halus ni banyak berterbangan di dalam udara kita ni, dia akan menyebabkan dia berada dalam komposisi yang sangat tinggi, lebih daripada biasa, dan dia menyebabkan kita punya kualiti udara kita bertambah rendah lah, dan bertambah teruknya lagi kerana dia juga turut sama menyebabkan cahaya matahari kita dia diserap dan seterusnya diseratkan secara berlebihan lah. Dan apabila berlakunya tu, kita punya penglihatan ni dia memerlukan cahaya lah. Jadi apabila ni, dia akan menyebabkan jarak penglihatan kita semakin rendah lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja, tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda, dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan, sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya!

17 September 2014, Majlis Pelancaran Pro2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro2 Viva. Pro2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

Baik, kembali lagi bersama dalam segmen Rentak Segar. Lagi menyegarkan pagi ini dan juga hai semua. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Saya Atika Rakan, penyampai kamurang untuk hari ini 15 September 2026. Akan menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Jadi terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz. Baiklah, pagi ini ayuh kita bercerita berkenaan dengan pengambilan gula. Ha, pagi ini mesti ramai yang tengah berfikirkan mau minum apa, mau makan apa, minum teh tarik, kopi pink. Ha, banyak lagi kan? Tapi sebenarnya kadang-kadang kan ada di antara kita juga yang sebenarnya memilih mana yang lebih baik, gula putih ataupun gula merah. Ha, mesti ada yang cakap, oh saya tidak mau ambil gula putih sebab begini. Oh saya kena ambil gula perang sebab begini. Jadi pagi ini ayo kita ungkap, ayo kita mengetahui lebih lanjut lagi mana yang lebih baik, gula putih ataupun gula perang. Baiklah, kebelakangan ini kita sering dimomokkan oleh individu tertentu bahawa pengambilan gula perang ni adalah lebih baik berbanding gula putih, bukan? Ha, jadi pengambilan gula perang ini lebih menyihatkan dan lain-lain tuntutan maklumat ataupun diklaim yang tidak tepat sebenarnya. Gula putih dan juga gula perang ini adalah dua jenis gula yang sangat mudah diperolehi di pasaran. Walaupun terdapat perbezaan sedikit antara keduanya dari aspek warna dan juga rasa, tetapi kesannya kepada kesihatan adalah tetap sama kerana kandungan nutrien dalam kedua-dua gula adalah sama. Jadi perbezaan yang ada di antara gula putih dan juga gula perang adalah kerana warna dan rasa serta kesan tekstur kepada makanan yang disediakan menggunakan gula ini. Manakala ianya tidak mempunyai perbezaan kepada kesan kesihatan, terutama dari segi indeks glisemik GI gula itu sendiri. Oleh itu, pendapat yang menyatakan gula perang adalah lebih sihat daripada gula putih adalah sama sekali tidak tepat kerana kedua-duanya mempunyai indeks glisemik GI yang sama serta nilai nutrien yang hampir sama, iaitu kedua-duanya tetap mempunyai glukosa dan fruktosa di dalamnya. Jadi pengambilan gula sama ada gula perang ataupun gula putih masih perlu kita hadkan dalam pengambilan makanan harian untuk mengurangkan risiko penyakit kepada kesihatan kita secara umumnya. Jadi sebenarnya itu adalah mitos semata-mata kan. Mitos, banyak kita dengar mitos yang mengatakan, oh saya kena ambil gula perang sebab gula perang ni dia begini-gini. Saya tidak mau ambil gula putih sebab dia begini-gini. Tetapi fakta yang sebenar adalah kedua-dua ini adalah sama sahaja. Kandungan gula ataupun kandungan glukosa dia sangat tinggi. Yang cuma membezakan hanyalah perbezaan warna dan juga tekstur. Tapi bila kita tengok balik, kandungan tetap sama, iaitu mempunyai glukosa dan juga fruktosa yang sama di dalamnya. Jadi tiada apa yang membezakan. Yang membezakan hanyalah rasa dan juga warna gula tersebut kan. Gula putih dan gula perang ni adalah gula tambahan dan kedua-duanya mempunyai profil nutrisi yang sama. Gula perang mengandungi lebih sedikit mineral daripada gula putih, namun ia tidak akan memberikan sebarang manfaat kesihatan. Ini kerana pengambilan gula tambahan disarankan kurang daripada 10 sudu teh sehari. Jadi apapun yang anda minum pagi ini, ingat, minum boleh, tiada masalah. Minum teh tarik, kopi pink, apa sahaja yang kamu minum, boleh, tiada masalah. Tapi kita kena berpada-pada pengambilan gula dalam minuman tersebut, pengambilan susu dalam minuman tersebut kan. Minum boleh, tapi kita kena tahu had dan juga kita kena tahu kadar yang kita perlu minum dalam sehari. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan kan. Pagi ini mesti ramai yang terngiang. Ada yang pagi ini mau minum teh tarik panas kan. Ada yang pagi ini mau minum kopi panas. Ramai. Pagi-pagi. Jadi mestilah kita punya perut pun rasa lapar kan. Boleh je ada masalah. Makan sarapan pagi dalam keadaan kuantiti yang pengambilan berat

gula tersebut. Baiklah, tepat pukul 7.30 minit pagi nanti kita akan berada dalam zon berita Keningau FM. Seterusnya, berita sukan Keningau FM. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dulu, hiburkan pagi anda dengan lagu daripada Baby Acha dan juga Faris Adnan, Mama Bonita di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
4: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Selasa 15 September. Jumlah pewakaf di Sabah kini mencecah lebih 1,400 orang berbanding hanya 68 orang pada 2022. Dalam tempoh sama, kutipan wakaf turut melonjak daripada lebih RM110,000 kepada lebih RM3 juta tahun ini. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, peningkatan itu membuktikan kesedaran masyarakat terhadap ibadah wakaf kini semakin meningkat. Katanya pembangunan wakaf juga mampu menyokong usaha kerajaan dalam memperkukuh ekonomi umat menerusi pembangunan premis perniagaan dan aset wakaf. Datuk Arifin ditemui RTM selepas mewakili Ketua Menteri merasmikan Karnival Wakaf Sabah 2026 dan Bazar Sok El Mizan sempena Bulan Wakaf Peringkat Negeri Sabah 2026 di Tawau. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan kerjasama MUIS dan Set Covace bagi pembangunan 7 bazar di kawasan masjid di Sabah, antaranya Sok El Mizan di Tawau yang menjadi salah satu platform untuk dimanfaatkan usahawan dan merancakkan aktiviti ekonomi masyarakat setempat. Dalam perkembangan lain, Datuk Muhammad Arifin berkata, Sabah terus memperkukuh ekosistem buku dan sastra secara berperingkat. Antaranya menerusi pemerkasaan program berkaitan buku dan sastra di peringkat sekolah bagi menanam kecintaan terhadap bahan bacaan sejak usia muda. Katanya usaha itu juga sebagai persediaan mencapai tahap penganjuran pesta buku berskala lebih besar pada masa hadapan. Datuk Arifin yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan ditemui pemberita pada malam Anugerah Pena Kinabalu di Kota Kinabalu. Tambahnya, program sastra melibatkan negara ASEAN seperti Maharajan Bersuratan dan Kesenian Islam Nusantara turut menjadi platform penting, khususnya dalam memperluas jaringan penulis tempatan ke peringkat serantau. Beliau yakin pendekatan seumpama secara berperingkat mampu mewujudkan ekosistem buku dan sastra yang lebih kukuh, sekaligus membuka ruang kepada karya anak Sabah untuk diketengahkan ke peringkat antarabangsa. Penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak dijangka memperkukuh perwakilan dan suara rakyat kedua-dua negeri di peringkat persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kini diminta menjalankan kajian terperinci sebelum dibentangkan di Kabinet, seterusnya mendapatkan kelulusan 2/3 di Parlimen. Datuk Mustafa ditemui media selepas merasmikan program Jiwa at Community Madani Hari Kebangsaan Hari Malaysia di Karambunai. Jelasnya persetujuan itu hasil kertas pertimbangan yang dibentangkan Perdana Menteri dalam mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 Jumaat lalu. Sementara itu, langkah meningkatkan nisbah perwakilan ahli Parlimen Sabah dan Sarawak itu turut diharap dapat direalisasikan. Penyelaras Parti Gagasan Rakyat Sabah, PGRS Dewan Undangan Negeri Dun Tambunan, Dato' Victor P. Paut berkata, penambahan itu merupakan hasrat yang sekian lama dinantikan selaras semangat Perjanjian Malaysia 1963. Dato' Victor ditemui media pada kursus Smart Farming dan Teknik Penanaman Lada Hitam Berimpak Tinggi di Tambunan. Kursus anjuran Kumpulan Sawit Kinabalu dan Lembaga Lada Malaysia itu disertai lebih 500 peserta. Program itu menyaksikan penyerahan sumbangan kenderaan kepada Persatuan Wartawan Keningau dan PIBG SJKC Yuhmin Tambunan. Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035 merupakan kompas strategik pendidikan negara bagi tempoh sedekat akan datang. Justeru ia perlu menjadi landasan memperkukuh mutu dan merapatkan jurang pendidikan. Bagi memastikan kejayaan pendidikan dapat dinikmati secara bersama, Ahli Parlimen Sipitang Datuk Mat Bali Musah berkata, pelaksanaan RPM bukan sahaja memberi tumpuan kepada aspek pembelajaran, malah turut merangkumi kesejahteraan dan profesionalisme pendidik selain teknologi serta kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Menurutnya, pendidikan dalam kerangka madani perlu melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga berkemahiran, berdaya tahan dan mempunyai nilai kemanusiaan. Datuk Mat Bali berucap demikian ketika merasmikan Karnival Pendidikan Madani 2026 sehari bersama rakyat di Beaufort. Kota Kinabalu berpotensi menjadi bandar peneraju dalam usaha mewujudkan komuniti mesra warga emas di Sabah. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki berkata, usaha itu memerlukan penglibatan semua pihak termasuk agensi kerajaan, penyediaan perkhidmatan kesihatan, keluarga, sektor perniagaan dan pertumbuhan masyarakat. Menurutnya, penuaan sihat bukan hanya berkaitan penjagaan kesihatan tetapi turut merangkumi keterangkuman sosial, sokongan komuniti, kebebasan dan kualiti hidup warga emas. Katanya langkah itu penting memandangkan negara semakin menghampiri status negara menua. Dengan penduduk berusia 60 tahun ke atas kini merangkumi kira-kira 12.6% daripada jumlah penduduk. Jelasnya angka itu dijangka mencapai 15% dalam tempoh 10 tahun akan datang, sekaligus menunjukkan keperluan untuk komuniti membuat persediaan lebih awal bagi menghadapi perubahan demografi. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan Assalamualaikum.

0: ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Baiklah, Info Sukan di Kedengau FM. Seperti biasa, kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. FAM lantik takar bimbing skuad wanita bawah 17 negara. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengumumkan Takayoshi Ishihara atau lebih dikenali sebagai Takar sebagai ketua jurulatih skuad wanita bawah 17 B17 tahun kebangsaan. Ishihara hadir ke Malaysia dengan pengalaman lebih 2 dekad dalam bidang kejurulatihan, pembangunan pemain, pembentukan pasukan dan kepimpinan termasuk pengalaman membimbing kelab di Jepun, Amerika Syarikat dan juga Australia. Antara pencapaian terbesar dalam kejayaan jurulatih berusia 41 tahun dari Jepun itu adalah ketika membimbing INAC Kobe Lionesa pada 2013. Ketika berada di bawah kendaliannya, kelab berkenaan menjuarai 4 kejohanan utama dalam satu musim iaitu Liga Nadeshiko, Piala Liga Nadeshiko, Kejuaraan Kelab Wanita Antarabangsa dan Piala Empress. Baik, seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Dunia badminton kini sukar dijangka. Dunia badminton ketika ini terlalu sukar dijangka untuk menentukan siapa yang benar-benar menjadi pilihan. Sekaligus membuka ruang buat pelitan dan aim China mencipta kejutan pada sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Jurulatih Beregu Wanita Negara, Rosman Raza berkata keputusan kejohanan besar kebelakangan ini membuktikan dominasi sesebuah gandingan boleh berubah pada bila-bila masa. Justru beliau tidak melihat Peli dan Tina sebagai pasangan yang boleh dipandang muda. Rosman berkata peluang Peli dan Tina untuk mencabar pingat tetap terbuka sekiranya persiapan mereka berjalan lancar, namun perkara kecil seperti kecederaan perlu dielakkan menjelang temasya berkenaan. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Spurs perlu bangkit tanpa Richarlison. Tottenham Hotspur perlu terus bergelut dengan masalah ketumpulan di depan gol apabila pengendalinya Roberto Di Zerbi mengesahkan Richarlison kekal tersisi menjelang pertemuan menentang Liverpool pada musim pusingan ketiga Piala Liga awal pagi esok. Spurs belum menjaringkan sebarang gol dalam 4 perlawanan Liga Perdana Inggeris EPL musim ini dan hanya mengutip 2 mata sekaligus meningkatkan tekanan terhadap Di Zerbi selepas kelab itu membawa masuk 10 pemain baru dada jendela perpindahan musim panas. Keputusan sedui tanpa jaringan menentang Everton hujung minggu lalu menyaksikan kemarau gol Tottenham berlanjutan kepada 4 aksi liga menjadikan permulaan musim paling tumpul dalam sejarah kelab. Dalam masa sama, Richarlison tidak disenaraikan dalam skuad EPL Tottenham dan gagal mendapatkan perpindahan pada penghujung jendela perpindahan. Baiklah, itu dia info sukan di Kedengar FM. Baru saja saya kongsikan sebentar tadi kepada anda. Baik, tepat pukul 8 pagi nanti kita akan bersama dalam segmen Berita Sabah FM. Seperti biasa untuk anda mengikuti perkembangan dan juga info semasa. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu lagu daripada Lucas Victor, Kimo Kimi dan juga Salam Music. Kemana kita? Kemana ni? Di Kedengar FM, hebat syoknya.